Oke, selamat datang, masih bareng Abi ya di acara NBS Weekend di jam 7.31. Udah pada sarapan ya, dan juga sempatkan waktu buat olahraga Insan Muda. Ih, respect banget ya, dan juga seneng banget lihat orang-orang di trotoar pada jalan-jalan pagi hari, entah itu bersama pasangannya, bersama hewan peliharaannya gitu ya kan. Emang ada yang menjalan pagi sama hewan peliharaannya gitu ya kan, kayak sama anjing gitu ya kan. Lucu-lucu lagi. Dan ya buat yang sendiri juga apa-apa ya, Abi bakal temenin kamu kok ya. Yang sendiri ya nyanyain aja radio ya. Abi bakal temenin jogging kamu ya di pagi kali ini. Dan kayaknya di Lapang Merdeka cukup padat ya, sepertinya Insan Muda. Jadi ya mau lari pagi kayaknya agak harus senggol-senggol dikit sama orang lain ya. Tapi di kesampingan hal itu, Abi mau spill dulu ya soal personel Cat's Eye ya, karena Sophia Cat's Eye ini hiatus ya,

Ini mengingatkan fans pada keputusan Manon yang sebelumnya juga sempat hiatus dengan alasan serupa. Nah, di tengah padatnya jadwal dan sorotan berbagai idol ya, mengambil jeda bukan menyerah ya, Insan Muda. Kadang berhenti sejenak justru menjadi cara untuk kembali dengan kondisi yang lebih baik. Nah, semoga Sophia mendapatkan waktu yang cukup ya, dan juga cukup lah buat bisa rehat dan juga bisa untuk memulihin diri. Pokoknya doa yang terbaik buat Sophia Cat's Eye ya. Mungkin kita juga gak tahu ya apa yang dia udah lalui sebagai idol, apalagi ya, ya kayaknya jadi idol tuh gak mudah juga gitu kan. Kadang kita perlu rehat dari apa namanya hiruk-pikuk dunia gitu ya kan, cuma demi kesehatan. Karena ya emang kesehatan tuh mahal, Insan Muda. Jadi jangan sampai mengesampingkan gitu ya kan kesehatan, apalagi mental kamu.

Oke, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Yang terasa kita sudah di penghujung acara. So thank you buat kamu udah nyimak acara NBS on the weekend bareng Abis sampai selesai. And have a nice weekend buat kamu yang ada planning ya. Ntar hati-hati di jalan ya. Dan harus ada preparean juga biar maksimal, pokoknya well prepare gitu ya kan. Dan ya buat yang olahraga semangat juga olahraganya ya. Yang jualan bunga lagi semanis jualannya. Itu juga yang sedang kerja juga ya, tetap jaga kesehatan. Dan Abi yang bertugas

kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: ya itu band Legend of Cyber Trap ya, yang sempat jadiin beberapa track untuk si MTMA gitu ya kan. Dan vokalisnya itu orang Indo, Insa Muda. Mungkin buat kamu yang belum tahu ya, itu FYI aja sih. Ya, Abi bakal spill Insa Muda ya untuk top 40 minggu kali ini. Kita mau dari bawah ya, countdown, let's countdown from the bottom. We got new entry, ya, 3 new entry yang dimulai dari chart 40. We got Ellie Goulding with Reverse, I mean Reverse.
1: This is new entry.
2: New entry
1: for this week.

0: Ya, Ellie Goulding dengan Rivers yang udah rilis di tanggal 5 Agustus 2026 dan videonya sendiri ini ya, video musiknya rilis pada 7 Agustus 2026. Jadi lagu bergenre EDM Soul ini merupakan bagian dari album keenamnya I Know Too Much yang dijadwalkan rilis pada 4 September 2026. Ya, dan lagu ini bawa label Interscope Records. So, congratulations for Ellie Goulding. Next to the other chart we got Sam Smith with When He's Gone.
1: This is New Entry.
2: New Entry for this week.

Ya, lagu yang rilis tanggal 5 Agustus juga nih ya, sama seperti lagu Ellie Goulding. Lagu ini merupakan bagian dari album studio kelima mereka yang berjudul Hazel Eyes, yang dijadwalkan rilis penuh pada 21 Agustus 2026 melalui Capitol Records. Ya. Ini dalam bulan ini berarti deket juga. Next ke another new entry, last but not least for new entry. Kali ini datang dari DJ Legendnya, mungkin kamu udah juga tahu, udah pernah pakai juga mungkin ya, buat apa sih? Inter YouTube gitu ya, pernah ada yang YouTube di sini. Ya, DJ and producer musik Norwegia Alan Walker rilis lagu baru bersama Liu Yu dan Chuan Zi dengan berjudul Golden Bird. This is new entry. New entry for this week.

Ya, vibe baru dari On Walker Insan Muda ya, collab bersama Liu Yu dan juga Xuan Zi yang berdurasi 3 menit 30 detik ini ya, udah rilis di semua platform streaming ya, yang rilis pada 2026. Dan untuk visualizer-nya ini udah dirilis 2 hari yang lalu, dan juga official audionya ya. Yang jarang ya ini collab bersama artis Asia ya, untuk nggak jarang sih sebenarnya, cuma kayak back lagi gitu sama yang Asia. But next kita ke single yang selanjutnya ya. Kali ini udah masuk ke chart yang terpanas untuk minggu kali ini, di chart 27 ya sekarang. Back lagi untuk dari ini Ellie Goulding ya, Congratulations, dengan singlenya Four Seasons.

Ya, lagu yang sama yang di bawah label Interscope Records ini chartnya sedang naik yang sama dalam beberapa minggu kebelakang. Next kita ke chart 36 ya, tadi harusnya kok 27 sih, kebanyakan siang top 30 ya, 37 tadi, sorry ya harusnya. Dan sekarang ke 36 ya, 36 we got Ed Sheeran with Sapphire.

Jerman. Nah, itu dia ada nuansa Indianya nih dari lagu Sapphire ini ya. Dari chart top sendiri ini tetap ya dalam beberapa minggu ke belakang. So congrats for Ed Sheeran. Dan next kita ke chart yang selanjutnya di 35 ada Maroon 5 featuring Lisa dengan singlenya Priceless.

Man 5 collab bersama salah satu personel Blackpink, Lisa ya, kayaknya kamu juga udah tahu, yang dimana lagu ini dibawa label Interscope Records dan chartnya sedang tetap. Next kita ke chart 34, masih dari member Blackpink ya, tapi kali ini Rose dengan singlenya Messy.

Messi ni mana lagu ni bukan hanya pasal music ya. Messi ya, pakai ye bukan pakai i ya. Kalau itu pemain bola insan muda. Ya, lagunya tetap dalam beberapa minggu ke belakang posisi chartnya ya. Setiap time chart which is 34, next to the other chart at 33, we got Benson Boone with Mama Song.

Ya, lagu dari label Columbia Records dan chart yang sedang tetap nih Insan Muda. So, ada di sini yang relate dengan judul lagunya Mood Swing gitu. Gak bisa ditebak. Next di chart 31 kita punya Lewis Capaldi with Something in Heavens.

So what heaven looks like? Does everybody know? Ya, lagunya di bawah label Universal Music dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu kebelakang. Oke, kita jeda dulu insan muda karena nanti Abi bakal spill lagi untuk chartnya ya. For the rest of the chart, we got 30 more. So kamu wajib buat stay tune untuk lebih update lagi. Apakah artis favorit kamu masuk nanti? Who knows?

Izam, udah masih bareng Abi ya di acara MBS Bekerja Top 40 at the second interval. Good cooking, good looking. Yoi, masih ada 30 chart mingguan nih ya yang belum habis spill. Sekarang bakal langsung gas ya. Di chart 30 ada Henry Moody dengan singlenya People Pleaser.

siapa di sini yang jadi people pleaser insan muda? Sebenarnya sih people pleaser tuh baik ya, cuman ya kalau misalnya kita too much sampai nuangin semuanya gitu ya kan, untuk hal yang emang di luar kemampuan kita, kayaknya nggak usah 100% banget deh ya, takutnya nyiksa diri kamu sendiri. Ya, lagu ini dibawa Columbia Records dan chartnya sedang tetap insan muda. Dan kita next ke chart 29 ada 5 Seconds of Summer dengan singlenya Boy Band.

Kamu ikut konsernya enggak? BTW Insan Muda November tuh, jangan sampai kelewatan ya. Tapi kasih tahu, takutnya kamu enggak tahu gitu ya kan. Yang penggemar berat F5 SOS. Nah, mereka tuh ada rangkaian tour dunia Everyone's a Star World Tour. Ya. Itu di GBK sih, enggak di Sukabumi. Ngimpi ya Sukabumi. Ada. Moga ini enggak aja, moga Papa Second of Summer dengar gitu ya kan, atau manajernya kek gitu kan. Ke Sukabumi lah kapan-kapan gitu ya kan, biar gak jauh-jauh. Ya, lagu ini bawa BMG Rights Management. Nah, next kita ke chart 28, ada Paramore dengan singlenya All I Wanted.

Ya, ini band legend, band apa sih, dengan karakteristik yang emang ya punya keunikannya sendiri, Paramore ya, bagi vokalisnya gitu kan, punya pose yang kayak apa sih, bibir sama rahang sama atas sama bawah tuh kayak beda gitu loh. Dulu tuh posenya itu loh yang jadi hits pada zamannya gitu ya kan. Ya band-band emo gini sebetulnya sama-sama kayak Avril Lavigne gitu gitu kan. Aku suka sih yang nyentrik-nyentrik gitu loh, Paramore, Avril Lavigne, Pink Panther, sukanya itu top list paling atas abis sih. Karena lagu tuh ya tergantung dari orangnya juga gak sih, kalau menurut abis sih ya. Kayak karena visual juga emang berpengaruh sih kalau menurut abis. Karena itu hal yang bikin berbeda dari yang lain gitu ya kan, dari penampilannya sih. Bagi yang dulu-dulu tuh ya kan, wah emang build different sih. Ya, All I Want yang di bawah label Atlantic Records ini chartnya sedang tetap Insan Muda. All I wanted was you. Next, di chart 27 ada Juke with Golden Hour.

Ya, lagu yang dirilis resmi tahun 2022 ini menjadi salah satu yang paling populer dari album debutnya bertajuk This Is What Feels Like. Biasanya sih lagunya dipakai apa sih? Konten-konten pemandangan estetik gitu loh. Iya gak sih? Dan chartnya senang tetap ya. Di chart 26 ada Ariana Grande ini dengan singlenya Petal.

Ini sering request nih Insan Muda lagunya ya, entah itu di live ataupun di sosmed juga ada nih lagu requestan dari Ariana Grande yang single Petal ini. Ini mana ini chartnya lagi naik juga nih di top 40 ya. Dan lagu ini di bawah label Republic Records. Next di chart 25 ada Sam Smith with Oh Mother. Ya, lagu yang di bawah label Capitol Records ini chartnya sedang naik ya, Insan Muda dalam beberapa minggu kebelakang. Next ke chart 24 ada Harry Styles with As It Was. In this world, it's just us. Ya, kalau udah bucin mah ya kayak gitu. Dunia hanya berdosa aja. Yang jomblo minggir dulu, tidak dianggap ya. Gara dunia, enggak ya. Kamu gak sendiri Insan Muda ya, kamu gak sendiri, oke okay? Chart yang sedang tetap juga ini dalam beberapa minggu kebelakang. Dan next kita ke chart 23 ada Billie Eilish dengan singlenya Wildflower. Well, good things don't last. Kalau di Indo tuh dia ada panggilnya sendiri ya Insan Muda, Billie Eilish. Teteh Eilish apa Teteh Eilish? Dan ketika dia dengernya gitu seneng juga ya kan. Katanya sih lucu gitu ya kan. Ya pada dasarnya Billie Eilish kan dia gak punya apa sih kayak adik gitu kan. Karena dia adiknya gitu ya kan. Jadi gak pernah dipanggil sister ataupun kakak perempuan. Biasanya kan dia punyanya kakak juga gitu kan. Dia bukan seorang kakak gitu, dia adek gitu kan. Itu first time bagi dia dipanggil kakak perempuan gitu kan. Next ke chart 22 ada ini nih penyanyi Korea ya. Ini idola semua orang, ini Jungkook ya, featuring Lato dengan singlenya Seven.

Ya, salah satu vokalis dari BTS ini yang udah legend yang sama Daya dari dulu. Monday, Tuesday, nana. Ya, Seven tuh lebih ke hari ya. Lebih ke hari Seven itu ya, bukan Six Seven, bukan ya. Six Seven. Ya, lagu ini di bawah label Big Hit Music dan chartnya sedang tetap ya. Sekarang rest for Jungkook and Latter. Next ke chart nomor 1 ada Elliot James Ray. James Ray ya dibacanya. With his song Who Knew Dancing Was a Sin. Who knew dancing was a sin? Kalau misalnya sebuah tarian itu menjadi dosa, kayaknya orang agak enggan melakukan sebuah tarian ya. But who knew? Ya, lagu ini di bawah label M Records dan chart yang sedang tetap. Ya, kita jeda lagi insan muda ya, dengan beberapa track yang udah habis spill tadi. Ada double chart yang masih banyak sampai jam 11 siang. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya ini dulu insan muda ya, something interest buat kamu yang mungkin yang lagi cari rumah pertama gitu, dengan harga yang terjangkau, lokasi yang nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan yang paling worth it untuk kamu di Sukabumi adalah Graha Mandiri Cipujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ya, ini dibangun dengan spesifikasi yang udah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plester aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik KM. WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt. Plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda nih ya, saat ini Prada ada ya tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa ngamanin unit pilihan kamu. Jadi jangan sampai kelewatan kesempatan ya, memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang juga lengkap pokoknya. Hubungi sekarang nih ya di nomornya 0857-1924-8182 atau kunjungin kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Still here in your apartment.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Alex Lewitt Minson udah di acara NBS Weekly Top 40 dan udah sekarang udah di chart ke-20 ya. Udah masuk interval yang ketiga kali ini. Kita masih punya 20 chart yang tersisa Insan Muda yo. Kita langsung saja ke chart 20, ada Olivia Rodrigo dengan singlenya Vampire.

Vampires biasanya jam segini lagi turu ya, insya muda. Ini malah lagu yang dibuat label Gavin Records dan chart yang sedang tetap dalam beberapa minggu kebelakang. Next di chart 19 disusul oleh EXO dengan singa Cream Soda di bawah label SM Entertainment dan chartnya sedang tetap. Dan next kita ke chart 18 ada Rich Brian and Curtis dengan singlenya She di bawah label ATI Racing Records. Love seeing that shit, although they never admit. And then she might let me hit, and then she might let me fix all of her issues, but certain situations. Ya, artis-artis yang di bawah naungan ATI Rising Records itu pernah gagal ya, sama udah. Of course, apalagi kalau misalnya dari Rich Brian ya, salah satu musisi rapper Indonesia ya. Dengan single-single yang emang keren-keren banget dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu kebelakang untuk single She. Next di chart 17 ya, ada Shakira featuring Burna Boy dengan singlenya Die Die.

dulu rajin dengan Samina-mina, terus sekarang dan Daida ya, yang mana dia juga sempat perform juga tuh, perform di Pildun kemarin ya. Bangkan banget nih. Dan dimana lagu yang di bawah label Ace Entertainment dan chartnya sedang naik dalam beberapa minggu kebelakang. Next at 16 we got Juke featuring Maki dengan singlenya Season. Ya, Season di bawah label Owl Recordings dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu kebelakang. Next at 15 we got Miley Cyrus with Flowers. Ya, lagu yang di bawah label Columbia Records dan chartnya sedang tetap dalam beberapa minggu kebelakang. Next di chart 14 we got Doja Cat with Jealous Type. I'm a type of jealous or maybe jealous type. Apakah di sini ada tipe yang jealous? Because I'm the one. Ya, lagunya di bawah label Kimo Save dan RCA Records dan chartnya sedang tetap nih sama dalam beberapa minggu kebelakang. Next di chart 13 we got Joji with Pixelated Kisses. Ini lagu sebagai penanda comebacknya Joji nih sama muda ke dunia musik lagi setelah hiatus berapa lama gitu ya kan. Nah, lagunya di bawah Palace Creek dan Virgin Music dan chartnya sedang tetap ya dalam beberapa minggu kebelakang. Next di chart 12 ada Sabrina Carpenter dengan singlenya Tears. Sekarang genre nya jadi beda ya, untuk Sabrina Carpenter dulu tuh awal-awal karir tuh Sabrina Carpenter masih featuring, artis featuring gitu loh. Dimana kan naiknya tuh sama Lost Kings kan dulu. Nah dulu tuh genre EDM itu Sabrina Carpenter ya. Jadi aku tuh ngikutin dia kayak zaman-zamannya waktu masih style emo gitu loh, itu keren sih. Terus sekarang makin kesini beda ya, nggak emo-emo lagi sekarang Sabrina Carpenter. Ya, lagunya di bawah Island Records dan chartnya sedang tetap. Next di chart 11 ada Al Walker featuring Ellie Duhe dengan singlenya Moonshine. This song is giving you adrenaline ya. Ini malah lagu ini boleh buat Tomorrow Music dan chartnya sedang tetap. Next di chart 10 ada Hearts to Hearts dengan singlenya Pretty Please. Ya, lagu ini bawa SM Entertainment dan chartnya sedang tetap ya insan muda. So congratulations for Hearts to Hearts. Next di chart 9 ya, we got Ariana Grande dengan singlenya Hate That I Made You Love Me. NBSFM, number 9.

Ya, Ariana Grande ini dikabarkan dia hiatus dulu yang sampai di dunia musik. So kita doakan aja yang terbaik buat Ariana Grande, ya moga cepat pulih lagi. I don't know what happened to Ariana Grande, tapi pokoknya doa yang terbaik aja deh buat Ariana Grande ya. Ini mana lagu ini di bawah label Republic Records dan chartnya sedang tetap. Next di chart 8 lagu yang sedang naik-naiknya ya. Ini girl group ya asal negara Indonesia yang ngangkat apa sih yang dulu sempat ramai Om Tot Om gitu ya kan. Ya, mereka adalah Nona dengan singlenya Hong. Number 8. Jangan yeah, diangkat. Jadi Hong tuh klakson ini sama Daya. Ya klaksonnya kalau Dina tau lah, telat-telat gitu ya kan. Ini mana lagu ini di bawah label ATX Rising dan chartnya sedang naik. Of course, next ke chart 7 ya. Another Hardstyle with Focus. NBSF, NBSF. Number 7.

Ya, fokusnya ini di salah satu lagu yang masuk ke top 10 ya ini. So congratulations for Hearts to Hearts. Ini lagu ini bawa label SM Entertainment dan chartnya sedang tetap ya, still the same chart which is 7. Next di chart 6 ya. Di chart 6 kita punya Jeremy Zucker with his single I Don't Know You. 92.3 FM. Number 6.

Ya, lagu yang dimana lagu itu sebagai bagian dari album yang berjudul Garden State di bawah label Mercury Records. Dan yep, chartnya sedang turun dalam beberapa minggu ke belakang, but still di 10 besar ya. Kita bakal spill lagi 5 sisanya setelah beberapa track yang bakal habis spill dan juga bakal puterin buat kamu.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, 92.3 MBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Still with me on MBS Weekly Top 40. So we got 5 the rest of the chart, ya. Yeah. There's a 5 more. Ini 5 besar ya. Dari 40 chart yang udah kita di preview. So let's get into it. Congrats for Maroon 5 and Lil Wayne dengan singlenya Love Is Like. NBSFM number 5. Ya, lagu yang dirilis tanggal 15 Agustus 2025 ini dan juga melalui label Interscope Records dan juga menandai rilisan album penuh pertama mereka sejak album Jordi pada tahun 2021. Congrats for Maroon 5 and Lil Wayne. Ini lagu ini juga chartnya yang tetap dalam beberapa minggu kebelakang. Next di chart 4 ada Taylor Swift dengan singlenya The Fate of Ophelia. NBSFM

Gue yang dirilis tahun 2025 di 3 Oktober ini sebagai single utama dari album studio ke-12 miliknya The Life of a Showgirl. Lagu yang bergenre dance pop dan synth pop ini dirilis lewat Republic Records dan langsung memecahkan rekor streaming harian tertinggi di Spotify. Dan ya, chartnya sudah menetap juga ini insan modern beberapa minggu kebelakang. Next di chart ketiga ada Olivia Rodrigo dengan singlenya Drop Dead. NBSF, NBSF, number 3.

Lagu yang dirilis tanggal 17 April 2026 ini dan juga melalui Geffen Records sebagai single utama dari album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lagu berlain synth pop dan pop rock ini sukses debut di nomor 1. Ya, kalau dicari kita, ini ada

Next di chart 2 ya, kita punya girl group ya asal Indonesia yang tadi udah di spill sebenarnya ya, dengan singlenya Hong ya, Another Nona, kali ini dengan singlenya Rollerblade. Congratulations. NBSF, NBSF. Number 2.

0: little bit.
1: Yeah, you wanna berdansa, jangan ragu. Just be yourself and dance like no one see you. Yeah, lagu ini memandukan nuansa pop ceria dengan unsur lokal khas Indonesia serta elemen reggaeton. Jalan-jalan sepatu rodaku. Next di chart pertama ya, the winner in MBS Weekly Top 40 jatuh kepada. Ya, jatuh kepada Cat's Eye dengan singlenya Animal. Congratulations.
2: This is number 1 for this week on Top 40's Countdown.

tanggal 24 Juli 2026 ini, yang dimana lagu pop retro yang ditulis bersama Ed Sheeran dirilis oleh Cat's Eye ini sendiri ya, sebagai bagian dari album mini ketiga yang bertajuk Wild. Ya, lagu ini juga di bawah label Hype UMG and Geffen Records. Dan ya, chart juga sedang naik nih kalau di chart weekly top 40. So congratulations for all the artists, all the labels ya. Mau naik, mau turun, mereka akan keren kaya insan muda punya apa sih, taste dan juga vibe yang berbeda yang bisa diterima oleh semua pendengar. So ya, kita bakal simak dulu beberapa track yang udah kita spill. The Big Five.

That's just gonna be crazy.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, 9.3 NBS FM, Skobomis number 1 hits music station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara, di acara NBS Weekly Top 40 untuk minggu kali ini. So, see you in next week ya, with another hottest chart for another week. Also, mungkin artis favorit kamu bakal naik ya, yang ada di list. So, thank you untuk kamu yang nyimak, dan mohon maaf dari Abi jika salah kata sama Siran. Nah, abis ini ada anak-anak SMA yang nyimakan temenin kamu ya di acara Skill Up Radio. Nih, kita bakal simak gimana Siran dan anak SMA. Ya, seru-seru ya buat anak SMA simak juga. Dan Abi yang bertugas di sini, izin pamit dong Siar, and I'll see you again. Adios.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai, halo insan muda.
1: Halo insan muda.
0: Selamat pagi menjelang siang insan muda. Apa kabarnya nih insan muda? Di pagi hari yang sangat cerah ini, insan muda bakal ditemenin sama aku Feli,
1: aku Kitara,
2: dan aku Haidar
0: di program Skill Up Radio. Yang pastinya di pagi hari ini kita bakal punya topik yang sangat amat seru nih insan muda. Apa sih topiknya?
1: Apa ya kira-kira
2: apa
1: ya?
2: Apa ya? Spill nanti apa sekarang nih?
0: Nanti aja kali ya, biar makin penasaran. Kita bakal puterin opening song dulu nih.
1: Kira-kira dari apa nih?
0: Sambutlah dari Denada. So

0: later we turn to the spot close. NBS FM.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: 92.1 Best FM Sukabumi number 1 His Music Station. Halo insan muda. Masih bareng kita bertiga nih, ada Kitara,
1: Feli,
2: dan juga ada aku Aida.
0: Ya, yeah. Nah, insan muda. Insan muda bakal ditemenin sama kita bertiga selama 2 jam ke depan di program Skill Up Radio. Buat insan muda yang mau request atau titip salam atau apapun, boleh banget ya insan muda.
1: Benar banget, langsung aja ke IG.
0: Iya, ke IG NBS bisa,
1: ke Facebook NBS bisa.
2: Dan
0: TikTok juga ada. TikTok. Pokoknya kalian wajib banget ya buat request.
1: Benar. Nah, kita apa mau nih? Ngobrolin apa sih?
0: Ngobrolin apa ya? Bang Haidar tahu enggak?
2: Aku enggak tahu sih, emang ngobrolin apa sih? apa sih?
1: Kita bakal ngomongin materi yang bakal relate banget sama anak SMA yang baru banget naik kelas 11.
2: Buat
1: sama
2: aku ya.
1: Enggak. Benar, enggak sih jujur.
0: Jujur sama anak muda ya.
2: Oh, apa tuh?
1: Nah, kita tuh baru banget naik ke kelas 11 nih, kita berdua kebetulan. Nah, banyak yang bilang masa SMA tuh masa yang paling indah kan ya.
2: Asik.
1: Tapi semenjak masuk ke kelas 11 tuh berat banget ya, ternyata
2: banget. Jadi agak indah gitu.
0: Indah sih,
1: tapi ya, banyak beratnya jujur.
0: Iya, tapi ternyata gak sesuai sama ekspektasi aja sih.
1: Benar, iya betul banget. Nah, tapi menurut aku tuh kelas 11 tuh kenapa bisa dibilang masa paling berat? Padahal kita tuh belum masuk ke kayak ujian sekolah atau SNBP kayak kelas 12 gitu.
0: Betul.
1: Karena kelas 11 tuh menurut aku kan dari kelas 10 yang awalnya
0: adaptasi
1: pengulangan materi dari kelas 10, terus masuk ke kelas 11 yang belajarnya tuh udah mendalam gitu.
0: Iya,
1: ya, kayak lebih deep learning gitu kan.
0: Iya, lebih di maksimalin gitulah kayak gitu.
1: Ya dari misal kelas 10 tuh ada matematika wajib, terus ke kelas 11 tuh jadinya matematika tingkat lanjut gitu.
0: Sejarah juga jadi sejarah tingkat lanjut.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Oh.
0: Semua di tingkat lanjut ini.
1: Kebetulan kita berdua tuh beda jurusannya.
2: Iya. Oh, kita berdua aja penjurusan ya.
1: Benar.
2: Kalian apa tuh jurusannya?
1: Aku Feli IPA,
0: aku Kitara IPS.
2: Oh, IPS.
0: Tapi aku tuh IPS bahasa. Jadi gak IPS murni banget.
1: Kalau aku tuh sebenarnya IPA murni, tapi matematika tingkat lanjutnya tuh diganti sama informatika. Jadi lebih ke IT jurusannya.
0: Hacker ya.
1: Hacker. Iya, benar banget.
2: Terus tapi ngomongin soal penjurusan dulu kali ya. Kenapa kalian pilih IPA sama IPS? Dari siapa dulu coba?
1: Aku deh. Aku soalnya lebih kemampuan aku lebih ke IPA setelah ngobrol bersama guru BK. Karena aku tuh sering konsul juga sih. Terus disaraninnya emang IPA. Awalnya tuh pengen IPA murni yang ada matematika tingkat lanjutnya, karena lebih ngejurus ke teknik. Tapi dipikir-pikir nih, aku aku tuh kayak lebih suka ke IT sih kak. Soalnya aku gak siap menjalani matematika tingkat lanjutnya.
0: Iya
1: itu
0: sih,
1: loh.
0: Berat banget ya.
1: Iya, matematika wajib aja aku udah kayak
0: pusing banget
1: apalagi tingkat lanjut gitu loh. Di pikiran aku tuh berat banget.
2: Jadi itu alasan kamu untuk masuk ke IPA. Kalau Kitara ke IPS gimana?
0: Kalau aku ke IPS tuh karena kemampuan aku di IPS. Kok ketawa sih?
2: Kamu aja ketawa. Punya aja ketawa.
0: Soalnya aku dari SMP tuh nilai paling gede tuh IPS. IPA aku tuh jelek banget. Terus aku juga merasa sadar diri ya, karena aku kayak gak bisa banget lah harus biologi, kimia, MTK tingkat lanjut, MTK wajib, fisika.

0: kayak aku tuh bakalan gak produktif gitu loh. Terus kayak aku juga mikirin saingannya tuh banyak banget.
1: Iya.
0: Terus nah, apa?
1: Jujur nih kita nak, nih, aku semenjak masuk IPA tuh kaget banget lihat jadwal pelajaran tuh, yang biasanya kayak hari Senin tuh paling exam pelajaran examnya tuh cuman eksak, sorry, eksaknya tuh cuman eksak tuh yang IPA kayak ngitung gitu, pelajaran ngitungnya kayak yang IPA kayak matematika, kimia, biologi, fisika gitu tuh. Kayak misal di hari Senin tuh cuman 2 atau 1. Sekarang tuh malah hari Senin tuh semuanya eksak. Kayak fisika, biologi, kimia, matematika gitu loh.
2: Hari Senin yang berbahagia.
1: Bener, abis upacara capek langsung dat gitu loh.
0: Terus istirahat juga kayak gak ngaruh kali ya.
1: Bener, ih jujur semenjak kelas 11 aku jarang banget ke kantin. Udah sama kelasnya pelosok banget, ujung banget, jauh ke kantin, udah mah banyak tugas, jadi ya mending ngerjain tugas atau enggak ngadem aja gitu.
0: Atau bawa bekal deh ya, sekalian nabung. Kalau aku sih mata pelajarannya paling kayak bahasa Jerman.
2: Ada bahasa Jerman?
0: Ada, aku ngambil kan bahasa. Ich bin Kitara, terus pokoknya banyak banget, aku pusing. Terus informatika, terus pokoknya yang biasa aja PKN, sejarah, tapi yang paling banyak tuh bahasa Jerman. Pokoknya sehari, pokoknya bisa seminggu tuh Jerman tuh ada 3 kali apa 4 kali gitu selama seminggu itu.
1: Berarti berapa jam tuh? Satu pertemuannya berapa jam?
0: 2 jam, ada yang 2 jam, ada yang sejam. Terus ada PKWU, PKW itu.
1: Aku juga ada.
0: Iya kan? PKW itu kayak kita tuh buat
1: kewirausahaan gitu. Pengganti ekonomi kalau di IPA.
0: Kalau aku ekonomi juga ada. Terus enggak ada tingkat-tingkat lanjut sih aku mah. Kayak normal aja, paling nambah bahasa Jerman. Informatika juga lama, jadi sebenarnya pusing ya, IPS tuh gak nyantai sebenarnya.
1: Gitu.
0: Maksudnya gitu. Kalau dibandingin IPA sih ya, parahan IPA. Maksudnya kalau misal IPS tuh banyak banget kelompoknya.
2: Kelompok belajar.
1: Tapi jujur aku juga kayak gitu. Kayaknya emang kelas 11 tuh lebih banyak ke kelompok gak sih belajarnya. Soalnya kayak baru masuk nih guru, perkenalan apa-apa. Kita buat kelompok ya, kita buat kelompoknya kayak gitu loh.
0: Sampai aku tuh bingung kayak PKN, sejarah. Pokoknya semua mata pelajaran pasti ada. Kayak mana orangnya tuh beda-beda gitu loh.
1: Iya benar banget.
2: Tapi sebelum lanjut di culture shock selanjutnya.
0: Enakan banget ya ini ya.
2: Banyak banget culture shock yang lain ya. Kita balikat dulu kali ya.
0: Oke.
2: Kali ini ada Olivia Rodrigo dengan Drop Day.
1: Yuk.

0: 92.3 and BSFM Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo,
0: Insan Muda. Masih bareng aku Feli,
1: aku Kitara,
2: dan aku Haida
0: di program Skill Up Radio.
2: Dan tadi kita masih ada pembahasan di mana tuh ini ya, culture shock ya.
1: Iya, culture shock.
2: Gimana tuh, masih ada kah?
1: Masih ada dong.
2: Banyak banget kayaknya nih.
1: Banyak banget, karena tadi juga kan tiba-tiba keenakan gitu ya ngobrolnya sambil bawa waktu.
0: Iya, salah satu culture shock aku semenjak masuk kelas 11 itu kayak ngerasa juga gak sih Kit?
1: Apa tuh?
0: Guru yang ngajar di kelas 10 sama ngajar di kelas 11 tuh beda banget.
1: Iya lagi
0: 360 derajat bener itu bedanya.
2: Emang bedanya gimana sih?
1: Bedanya, gimana ya? Coba jelasin, Vel.
0: Salah satunya guru PKN aku waktu di kelas 10 tuh orangnya funny banget. Sumpah seru banget, belajarnya tuh seru banget. Kayak apa-apa game atau apalah materinya gak terlalu banyak nulis, gak terlalu banyak tugas. Pas masuk kelas 11, buset aku kaget banget.
1: Kenapa tuh, Fel?
0: Dia lebih tegas, terus kayak nulis terus, materi terus, kerjain tugas terus, kayak
1: kayak lebih ini banget ya, kayak bener. Beda banget.
0: Iya,
1: kaget sih, banget. Apanya sih sifatnya gitu ya.
0: Iya, terus kayak kelas 10 tuh aku gak pernah sama guru tuh bikin kesepakatan kelas gitu loh.
1: Oh, gak pernah?
0: Peraturannya gak pernah. Malah gak pernah. Pas masuk kelas 11 tuh setiap guru tuh ada peraturannya.
1: Nah, aku kan dari kelas 10.
0: Aku mah kelas 10 gak ada sama
1: berarti
0: sekali.
1: Berarti gak ada peraturan banget kalau mau kelas 10-nya.
0: Soalnya enggak lah.
1: Atau gak ada peraturannya ada banget.
0: Gak maksudnya sih. Kan peraturannya oke, peraturan dari sekolah, gak boleh makan, gak boleh minum apa-apa. Masuk kelas 11 tuh jadi peraturannya tuh dari gurunya setiap pelajaran beda-beda.
1: Iya. Aku juga sih ada. Sampai ada guru matematika aku katanya boleh tidur, boleh makan, boleh keluar, boleh gak masuk. Terus
2: asalkan?
1: Yang asalkan ya udah, ya gak dapet materi jadi kayak rugi sendiri gitu loh. Terus katanya yang kalau misalnya OSN-nya nasional itu gak masuk kelas juga gak apa-apa. Gak parah dong, karena ya udah merasa udah pinter kali ya.
0: Tapi kayak gitu mah gak fair gak sih?
1: Ya berarti kalau misalnya mau keluar berarti harus pinter.
0: Emang guru yang kayak gitu tuh balik lagi ke diri kitanya sendiri. Tapi emang setiap guru juga kayak gitu gak sih?
1: Iya sih.
0: Lebih banyak yang kayak gitu daripada yang kayak ayo gitu.
1: Iya betul. Tapi sekarang tuh aku kaget karena gimana ya, sekarang tuh peraturan guru-guru kelas 11 tuh dibolehin makan katanya. Boleh makan asalkan gak berisik, asalkan gak kenapa-napa. Terus kayak yaudah peraturannya kayak gitu aja sih.
0: Iya sih, aku juga banyak guru yang boleh makan ya ternyata kan? Waktu kelas pas masuk kelas 11 tuh. Tapi sekalinya ngelanggar aturan, matilah.
1: Betul.
0: Itu langsung lari ke lapang lah. Langsung gak boleh dimasukin pelajarannya lah. Iya,
1: gitu.
0: Tahu aku.
1: Itu seru gitu sih itu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kayak guru biologi aku sih paling seru tuh kayak dia tuh orangnya tuh gak galak, tapi nada bicara dia yang
1: kayak nyelekit gitu ya
0: gitu loh.
1: Walaupun kalau misalnya dia ngomong biasa juga nyelekit gitu ya.
0: Enggak, bukan ngomong biasa, even
2: nadanya.
0: Iya, bener. Even absen aja kayak Fel udah kayak wuh, kenapa?
1: Kenapa, Fel? Fel, tenang gitu.
0: Kayak kaget sama nada bicaranya. Tapi dia tuh sebenarnya orangnya baik.
1: Tapi nadanya,
0: tapi tampaknya aja yang brimob gitu.
1: Parah, Felida nih.
2: Siapa nih, siapa gue?
0: Tapi
1: semua
0: anak semansa. Tapi dia juga, gurunya juga ngakuin kalau dia tuh kayak gitu.
1: Gagah kali ya. Apa tuh sebenarnya dia tuh sebenarnya bukan mau jadi guru kali ya, mau TNI gitu. Gagah gak tapi
0: kebetulan dia tinggalnya di komplek TNI.
1: Oh, pantes.
2: Jadi lingkup pergaulannya.
0: Jadi
1: apa gitu
0: kita?
2: Jadi gimana BTW?
0: lanjut. Nah,
1: tapi kayak kita tuh sekarang harus menebak-nebak guru baru gak sih? Karena kan banyak guru baru, gak semua dari kelas 10.
0: Bener.
1: Terus ada yang bilang kayak guru sosiologi aku tuh bilang kayak, iya ya anak-anak kalian tuh harus bisa ngertiin perasaan bapak karena bapak tuh temperamental banget karena pokoknya. Terus kalau misalnya ada apa-apa bapak lagi ngejelasin terus ada yang ngobrol atau ngelewat, bapak tuh ke-distract banget katanya.
2: Oh iya
1: kayak gitu, kayak even kayak misalnya orang masuk Bapak ini beres ngejelasin materi apa ya? Katanya gitu coba.
0: Tapi ada guru matematika aku, dia tuh random banget. Kenapa? Tau gak sih? Kayak dia tuh ngajar matematika tapi kayak gak ngajar matematika.
1: Terus ngajar apa?
0: Malah nyeritain pengalaman hidup dia, terus suka tiba-tiba keluar tahu. Kayak dia lagi ngejelasin nulis di papan, terus bla-bla-bla, ini tambah ini berapa? Kita ngejawab, dia keluar, gak tau kemana.
1: Terus gak balik lagi? Enggak. Sampai pelajaran berikutnya?
0: Terus datang-datang bawa es kelapa coba.
1: Kenapa random banget ya?
2: Apaan sih?
1: Itu mah emang. Abang pernah gak waktu itu semasa sekolah kayak gitu?
2: Enggak random banget kayak gitu deh.
1: Aneh ya?
2: Kayak apa ya, tiba-tiba pergi pulang bawa es kelapa.
1: Nyebelin banget ya. Itu beneran-beneran
0: ada. Itu kayaknya semua anak semansa yang diajar sama dia pasti kayak gitu.
1: Oh.

0: Iya. Udah aku biarin aja.
1: Nah, nah kayak gitu.
2: Iya, kayak
1: gimana kayak terus, gitu.
2: Nah, eh, saya udah kebelas bilang apa gitu. Iya. Kayak kelapa apa aja.
1: Bener kayak gitu. Dan terus sampai ada guru mata pelajaran selanjutnya dan tas dia masih di meja. Terus terus datang ke kelas bawa es kelapa.
2: Bu, ini muridnya Bu gibahin, Bu.
1: BTW Bapak.
2: Oh, Bapak.
0: Bilangin ya, nanti kita cari ke anak-anak semansa ya.
1: Tapi jujur seru banget.
0: Seru, oh, tapi seru. Masuk ke tuh pelajaran di kotak.
1: Jujur kita harus deep learning itu sendiri, belajar lebih dalam tapi sendiri.
2: Oh. Sampai beli es kelapa juga.
0: Iya, yeah. Nah,
1: betul banget.
0: Kayaknya tukang kelapanya juga udah biasa kali ya. Oh, ini bapaknya lagi ini berarti lagi malas ngajar nih.
1: Yeah, nah, itu salah satu culture shock aku juga.
0: Oh, baru masuk juga ya padahal gurunya. Udah memperlihatkan sifat-sifat ya,
1: terus gitu. Kata anak-anak yang pernah diajarin sama dia waktu kelas 10 tuh katanya emang gini cara belajarnya. Jadi cara dia belajar. Tuh iya, jadi dia tuh nulis soal absen 1 sampai 5 ke depan. Okay. Bisa enggak bisa ya udah gitu loh, oh. Asalkan ke depan aja. Nah, terus ulangannya tuh gak semuanya ulangan, ngerti gak? Jadi yang ke depan itu yang ulangan. Jadi semua nilainya tuh ya udah weh.
0: Sama, jadi oh gitu. Jadi kalau
1: iya gitu. Jadi dianggapnya tuh kalau ya? Misalkan satu bisa ya udah semuanya bisa.
0: Oh.
1: Gitu loh.
0: Ih unik banget. Aku baru pertama kali
1: ya, denger. Ya, tapi nilainya Masya Allah.
2: Masya Allah.
0: Masya Allah tuh gimana tuh? Masya Allah bagus apa
1: besar,
0: enggak?
1: Besar, besar.
2: Oh, jadi baik, udah best.
0: Oh, pantes. Coba nanti ditanya, Feli siapa guru favorit? Guru matematika, Bu. Kawan. Ini banyak yang denger loh. Fel, astagfirullah.
2: Aduh, tapi sebelum itu kita perjegelin ada lagu Tulus dengan lagu berjudul Teh Hijau.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Oke, Insan Muda, masih sama kita bertiga nih.
1: Aku Feli,
0: aku Kitara,
2: dan juga aku Haida.
1: Yang program
2: Chill Up Radio.
0: Betul banget.
2: Gimana nih, kita lanjut lagi?
0: Karena tadi udah ngomongin IPA ya, sekarang mungkin ke IPS.
2: Nah, gimana tuh IPS?
1: Ada culture shocknya gak nih?
0: Culture shocknya apa ya?
1: Kitara sebagai anak IPS bahasa.
0: Mungkin culture shocknya jam apa ya, jam pelajaran bahasa sih dibanyakin banget.
1: Berarti kamu tuh lebih ke bahasa ya, lebih ke bukan IPS murninya.
0: Enggak.
1: Gitu.
0: Kalau IPS murni itu kan ada sejarah tingkat lanjut, terus pasti yang dibanyakinnya tuh kayak PKN, sejarah.
1: Tapi
0: gitu.
1: Tapi dengan dari orang, kalau anak IPS tuh lebih ke hafalan, menulis. Apakah benar atau tidak sih itu tuh?
0: Menurut aku ya, karena ini baru-baru kali ya, jadi mungkin iya. Tapi gak banyak nulis, tergantung gurunya sih kalau itu. Tapi kalau ngafalin benar banget, karena setiap presentasi itu harus dihafalin. Katanya gak boleh buka HP, gak boleh lihat PPT-nya. Terus pusing sih, karena emang benar-benar sebanyak itu kelompoknya tahu. Dan si apa sih, si tugasnya tuh benar-benar ngotak banget, pusing banget.
1: Biasanya IPS tuh bikin makalah gitu ya.
0: Iya, makalah, kerkom-kerkom, ngabisin duit banget ya. Ngabisin duit, ngabisin waktu, tapi seru sih. Dan sesuai ekspektasi aku sih, banyak jam kosnya juga.
2: Banyak jam kos.
1: Betul banget. Ya, jam kos, sumpah di IPA jarang banget, malah kehitung gimana? Semenjak masuk kelas 11 itu baru sekali. Bener-bener jam kos yang gak ada tugas, gak ada gurunya gitu, gurunya izin.
0: Aku tuh pernah waktu kemarin Jumat itu ngeliat kordi, apa sih?
1: Koridor
0: IPA IPS tuh kan beda. Aku ngeliat ke seberang benar-benar sepi banget tahu. Benar-benar gak ada orang satupun yang keluar. Sedangkan IPS tuh semua pada diam di koridor gitu, kayak ngobrol, ngumpul-ngumpul, bercanda, pokoknya berisik banget.
1: Aku juga lihat di sosmed-sosmed ya kan? Di TikToknya Semanti tuh kayak koridornya beda banget anak IPA sama IPS gitu.
0: Terus kasihan juga sih soal IPA tuh apartemen itu tuh 3 lantai. Itu tuh apartemen karena 3 lantai.
1: Di Semanti tuh ada nama-namanya ya.
0: Apartemen 3 lantai sampai teman-teman aku tuh jarang ada yang ke kantin.
2: Karena ya sejauh itu
0: kantin. Iya, jauh banget, kayak harus olahraga pagi.
2: Kayaknya bikin ini jasa just tip itu bisa.
0: Iya, bisa. Bisa.
1: Tapi kadang kalau kita just tip nih, misal, hey nitip dong ke kantin, gak mau gitu loh, suka bisnis, gak mau.
0: Terus. Iya benar ya, pada mau ya, tapi capek sih.
1: Iya.
0: Tapi enak juga sih.
1: Tapi mungkin capek karena gara-gara ngantrinya semenjak kelas 11 kan, ada kelas 10 tuh ngerasain, ternyata gini aja di kakak kelas yang ada punya di kelas banget. Di kantin tuh kayak, oh my god, mereka pada excited banget ke kantin.
0: Karena kayaknya mereka tuh masih belum ngeberesin misi, nyobain semua jajanan kantin deh.
1: Ya, kita mah udah bosen banget
0: gak
1: sih?
0: Banget, kayak, ya aku sering bilang, aku sering bilang ke teman-teman aku pengen sekolah aku tuh di shift Senin Semanti, Selasa Semansa, Rabu Semansa.
2: Iya,
0: karena aku penasaran banget kantinnya, bukan penasaran belajar ya, bukan kantinnya aku penasaran.
1: Parah.
0: Nah,
1: iya apa? Kita kan punya culture shock tentang tugas gak, kayak
0: tugas
1: banyak banget gitu semenjak apalagi IPS gitu.
0: Tugas banyak banget sih. Banyaknya ya itu sih karena kelompok. Karena aku tuh pusing ya.
2: Jadi kamu tuh lebih dominan ke kelompok, banyak
0: tugasnya
2: tuh.
0: Iya, kelompok banget. Jadi kayak ini video tuh sebentar banget. Sebentar banget. Maksudnya dikit banget. Jadi rata-rata semua tuh ada kelompok aja. Ya paling agama juga itu tuh cerita, kayak si gurunya tuh ngeceritain tentang anak-anak sekarang gitu loh. Jadi nyindir-nyindir gitu. Iya gitu. Karena aku ngerasa kalau misalnya dulu agama tuh kayak benar-benar kayak ngebelajarin hadis, kayak apa-apanya. Sekarang mah kayak 40 menit tuh ngomongin Gen Z, 15-nya baru masuk materi gitu.
1: Nah, ya lebih ke ceramahnya ya sekarang.
0: Iya, ceramah. Mungkin banyak anak-anak biar pada sadar mungkin ya, betul banget. Terus sosiologi pusing sih sebenarnya, tapi aku ada niatan buat TKA tuh ambil sosiologi ekonomi. jadi pusing
1: sih. Jadi di Semanti masih bisa milih ya TKA-nya?
0: Masih.
1: Sama-sama enggak. Jadi kita harus bertanggung jawab sama apa yang kita udah pilih jurusannya. Kayak misalkan tadi aku IPA Murni, harus IPA Murni, enggak bisa nyebrang ke IPS gitu loh.
0: Ya emang enggak bisa enggak sih?
1: Tapi dulu bisa angkatan di atas kita bisa
2: yang
1: awal banget tuh bisa nyebrang. Kayak aku masuknya IPA tapi aku pengen
0: linjur
1: TKA-nya tuh sosiologi. Jadi ya kayak gitu.
0: Linjur
1: jadi,
0: ya? Pusing enggak sih?
1: Iya, emang kan pusing. Nah, terus bisa walaupun di IPA juga bisa milih, tapi sekarang mah katanya enggak bisa.
0: Iyalah, karena harus, pusing banget atuh.
1: Jadi gak maksimal gitu loh, jadi kan gak belajar ya.
0: Aneh banget ya, apa yang udah dipelajari selama 2 tahun ya gak kepake.
1: Terus aku tuh lebih ke culture shocknya tuh.
0: Kenapa?
1: Di IPA tuh malah pelajaran yang umumnya yang menurut aku susah.
0: Kayak matematika wajibnya gitu.
1: Soalnya yang eksak juga kayak IPA, biologi, fisika, kimia gitu tuh susah, tapi enggak terlalu banyak tugas gitu loh. Lebih ke kayak latsol materi gitu.
2: Belum
1: kan.
2: Belum aja kali.
1: Mungkin ya, mungkin.
0: Tapi
1: soalnya kayak yang pelajaran umumnya tuh gede-gede banget. Aku tuh kayak hari pertamanya udah banyak tugas gitu, kayak Bindo, PKN, gitu loh. Malah yang enggaknya tuh yang eksaknya, nah itu yang bikin aku kaget juga.
0: Iya sih, aku ngerasa kayak anak-anak
1: nyantai banyet sumpah.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Kalau di Semanti tuh enggak, malah IPA yang sekarang tuh bahkan kemarin tuh udah pada ulangan harian biologi, kimia, fisika.
2: Gercep banget ya.
0: Kimia, pokoknya semua.
2: Berarti katanya udah masuk berapa?
0: Baru 4 minggu, 3 minggu.
1: Iya, 4 minggu.
2: Mau
1: 4
2: sebulan
1: minggu.
2: Lah berarti.
0: Iya,
2: mau
0: sebulan. Iya. Dan kayak gedebak-gedebuk banget.
1: Malah,
0: IPA.
1: Aku pelajaran fisika baru belajar 1 kali.
0: Kalau di Semanti mah enggak tahu.
1: Sisanya tuh kayak perkenalan, materi-materi baru ngisi latsol tuh baru sekali. Soalnya menurut aku di Seman Sate kan itu ada program deep learning itu ya dari kepala sekolahnya. Jadi materinya tuh lebih kayak 2 pertemuan, 3 pertemuan baru latsol gitu loh. Jadi lebih biar lebih mengerti mungkin ya muridnya. Jadi mempelajari materinya tuh lebih lama. Yang eksaknya malah yang ya itu tadi yang pelajaran umumnya yang malah bikin aku kaget, banyak tugas gitu loh Mbak Indo. Padahal ngeluhnya tuh kayak gitu.
0: Kalau aku mah enjoy sih bahasa Indo kayak ngelihat kan sekarang mah gak punya LKS jadi di HP. Aneh banget ya, sekolah gak ada LKS tuh.
1: Tapi sekarang juga penggunaan HP-nya
0: dibatasin aku juga. Jadi kayak jangan ada yang main HP, pokoknya kalau misalnya ada yang main HP tuh diambil.
2: Kalau lagi belajar.
0: Iya. Terus kalau misalnya disuruh buka gitu sih. Karena kan emang gak punya LKS jadi memanfaatkan HP.
1: Ada buku paket gak?
0: Ada dong, tapi belum ngambil ya. Kamu udah?
1: Udah. Dan banyak berat banget ya jujur.
0: Belum sih ya Semanti. Mungkin nanti.
1: Terus kalau aku gak bawa buku paket nih, kan dibagi 2 tuh 10, 5, 5 berarti kan. Nah gak bawa nih aku atau dia gak sekolah lah. Nah itu pasti ada hukumannya kalau di aku. Soalnya
0: gitu
1: wajib banget.
0: Kenapa gak disimpan di kolong gak meja?
1: Gak boleh banget. Nanti gitu takut hilang. Soalnya katanya pengalaman-pengalamannya tuh banyak banget yang hilang ditaruh di kolong meja tuh.
0: Tahu gak sekarang ya Ari Lasso di Semanti ya?
2: Iya ya.
0: Iya
2: benar.
1: Hari ini
0: tahu.
2: Lagi reuni Akbar.
0: Iya reuni
1: Akbar. Oh emang Ari Lasso alumni Semanti?
0: Enggak tahu sih, tapi kayaknya
2: diundang.
0: Iya, bukan berarti alumni sana disuruh ke sana. Misalnya Syahrini ke Semanda enggak juga.
1: Ini Akbar kan.
0: Iya, tadi kan diundang.
2: Iya, undang guest star kita kan.
0: Itu sampai enggak tahu. Sampai kelas aku beli gembok tahu.
2: Why?
0: Karena takut maling. Iya kan, takut maling.
2: Alumni-alumni.
0: Iya, sampai ada yang komen kena katanya emangnya kita teh maling gitu ya. Bisi WA kata itu teh. Ya karena jaga-jaga gak sih, karena takut diobrak-abrik ya kelasnya. Unik sih ya.
1: Unik.
0: Sekolah dijadiin konser. Ya boleh
1: tapi
0: siapa yang mau nonton.
1: Always Semanti tuh kayak gitu gak sih?
0: Iya banyak konser emang. Semanti ada gak?
2: Ada yang waktu itu.
1: Ada ya, ada kan.
2: Yang Derai.
0: Oh Derai. Lokal ya. Kan ini modal legend gitu ya. Tapi cuma
1: kamu.
0: Oh kamu. Oh Gama juga
2: Lendra,
0: sering.
2: Lendra.
0: Oh Lendra. Itu kan artis terkenal ya.
1: Terkenal
0: banget.
2: Apalagi di NBS
0: gitu. Iya benar. Jadi anak Semansa yang enggak kenal Leinda.
1: Siapa yang enggak kenal ya?
0: Iya banget.
2: Tapi betul-betul sebelum kita lanjut lagi ke sesi request kali ya. Ini ada beberapa trik yang harus kita putarkan untuk kamu menemani di siang harinya.

0: NBS FM on the weekend. NBS FM.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: Okay, insan muda, masih bareng aku Feli.
1: Aku Tara.
2: Aku Haida.
0: Di program Skill Up Radio.
1: Udah mulai nih ngantuk-ngantuknya.
2: Betul. Ya, ini kayaknya enak buat istirahat ya.
0: Karena minggunya kita, tuh. Bener.
2: Karena apa?
0: Karena kita kemarin udah capek-capekan.
2: Emang
0: apain ya? Stay tune aja ya di IG NBS kita. Abis seru-seruan. Nah,
1: iyalah.
0: Bawaannya ngantuk, enaknya dengerin musik gak sih, dengerin lagu.
1: Betul.
0: Kita bakal bacain sesi requestan dari insan muda.
1: Coba, siapa aja
0: nih? Pertama, kita bacain dari IG nih. Yang pertama ada dari @in.blue. Satu katanya, siang kak,
2: siang.
0: Mau request lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Makasih.
1: Okay. Aku salah apa ya?
0: Sama-sama. Apa tuh ya? Enggak tahu aku salahnya apa.
2: Oke, aman.
1: Oke, lanjut dari @kelination FM katanya mau sumpah mati Celine Grace.
2: Oke.
1: Emot ungu. Love ungu ya, love ungu. Kayaknya dia ungu. Emang fast
0: furam.
2: Furam.
1: Oh, furam sih. Dia punya.
0: Terus ada juga dari Jreysoy 90 katanya mau request lagu Samuel Cipta Jagat Rasa.
2: Okay,
0: lagu ya kebangsaan ya.
1: Banget. Pasti selalu ada lagu ini ya.
2: Selalu.
0: Wow.
1: Oke, lanjut ini ada @bangfakriyalhardiaman. Katanya mah Ziva Magnolia yang mana saja?
0: Yang mana aja? Yang mana tuh Bang Aida?
2: Kasih yang cukup aja kali ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan karena sih juga udah ada 3 track, dan berarti ada 3 track, 4 guys.
1: 4 dong, Bang.
0: Bang.
2: Kita mau langsung putarkan aja ini dia, lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku.
0: Enjoy.

0: Ding sama udah, waduh, ngerasa banget ya udah di jam 12.54 menit ya. Lagi aja nih. Dan tapi sebelum kita berpamitan, di sini ada di Facebook dulu kali
1: ya. Iya, betul. Kita bacain dari Facebook ya. Hmm. Yang pertama ada dari Abah Waisel Samplangan.
0: Halo,
1: katanya
0: Abah.
1: Gianjar Bali hadir.
2: Hadir.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Neng Kitara, Neng Felida. Selamat siang juga, Bang. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih kembali
2: juga,
1: untuk doa baiknya.
2: Oke, lanjut. Ada dari Hendra Setiawan.
0: Halo Bang Hendra.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mat siang Kitara dan Pelida. Salam kenal. Request lagunya Kotak Bereaksi.
0: Beraksi.
2: Maaf ya.
0: Oke.
2: Terima kasih. Selamat tugas sampai tuntas.
1: Yes.
0: Oke.
2: Lanjut.
1: Lanjut ada dari
0: siapa tuh?
1: Aminah.
0: Aminah,
1: ya,
0: oke.
1: Katanya dari Aminah. Caringin hadir teteh. Iya, terus ada juga dari Itnai katanya.
2: Okay,
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gunung Pucu Sindang.
2: Gunung Cupu Sindang.
1: Makasih ya. Ciamis hadir.
0: Okay.
2: Makasih.
0: Udah.
2: Okay. Sama kayaknya ini ada satu lagi.
0: Siapa tuh?
2: Amir Udin.
0: Oh, Bang Amir Udin.
2: Katanya emoji doang sih. Okay. Emoji berdoa, mantap, kopi Indonesia merdeka.
0: Merdeka. Emang anak muda. Ini ya.
2: 17 Agustus. Maksudnya Agustus.
0: Bulan Agustus.
1: Iya.
0: Dekat-dekat ke 17 Agustus.
1: Gak kerasa banget ya Bang Haidar. Yeah. Kita sudah siaran di sini selama 2 jam ke depan menemani.
0: Ke belakang.
1: Sorry, sumpah udah ngantuk ini. Ke belakang. Kang di program Skill Up Radio. Yes, thank you so much ya. Buat insan muda yang udah stay tune dari awal sampai akhir.
2: Dan terima kasih juga buat insan muda yang udah request salam, request lagu, request semuanya. Dan
1: jangan kemana-mana karena masih banyak program yang asik lainnya di NBS Radio ini.
2: Dan sebelumnya kita minta maaf juga ya kalau ada salah kata atau kata-kata yang ada yang buat orang tersinggung gitu ya.
1: Maaf besar-besarnya. So, aku Feli.
2: Aku Kitara.
0: Dan aku Haidar, undur pamit. See you next time.
2: And bye-bye.

92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai, halo insan muda, selamat siang. Apa kabarnya nih kamu di siang hari ini? Balik lagi bareng aku Devita ya. Kemarin kayaknya minggu kemarin bareng Devita, sekarang udah bareng Devita lagi. Gak kerasa ya insan muda, sumpah. Terus juga siang hari ini tuh bener-bener panas, bikin jadi sakit ke kulit gitu gak sih? Oh iya, kalau misalkan kamu lagi pada kemana nih insan muda? Pada liburan atau misalkan kalian cuma rebahan aja di rumah. Dan buat kamu yang lagi di rumah, pas banget buat dengerin Devita, temenin Devita. Karena kali ini Devita bakalan temenin kamu di Pojok SMA dari jam 1 siang sampai jam 2 siangnya. Jadi stay tune ya insan muda, karena kalau misalkan Pojok SMA tuh pasti ada guestar-guestarnya yang famous-famous tentunya ya insan muda. Jadi stay tune terus di program ini, jangan kemana-mana, karena setelah ini Devita bakalan ngajak ngobrol bareng guestarnya dan pastinya bakal seru banget. Dan buat opening songnya, Devita mau puterin lagu Etalase dari Bara Suara.

0: 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai insan muda, balik lagi bareng aku Devkita di Pojok SMA. Oke nih insan muda, kali ini Devkita tuh udah bareng gue star Devkita. Yang tentunya Devkita kali ini bareng gue star yang sangat famous ya di sekolah Devkita nih. Yuk kita kenalan aja yuk. Boleh? Kenalin? Di
1: halo, kenalin nama aku Abdullah Muhammad Farhan.
0: Oke, satu lagi.
2: Halo, kenalin nama aku Moch Parel Raditya.
0: Oke, kalian tuh dari mana sih? Dari, maksudnya dari eskul apa? Terus kenapa sih famous gitu?
1: Aku dari eskul GFCS.
3: Apa tuh GFCS?
1: Generation Football Club Semansa.
0: Gitu, Football Semansa, yeah. Karena Football Semansa ini sangat famous ya. Oh, berarti GFCS tuh nama ininya, organisasinya ya, kayak gitu. Oke. Terus kalian tuh kalau enggak salah kemarin tuh juara bukan sih?
2: Ya, kita ke juara ke terakhir ya.
0: Oh, ke terakhir. Iya, ketiga.
1: Keempat.
0: Oh, keempat. Itu tuh event apa sih?
2: Itu tuh kebetulan event
1: Proton.
0: Oh, apa sih event Proton itu?
2: Proton tuh Proton aja sih sebenarnya.
0: Oh, Proton aja. Ya. Maksudnya event kayak di Jawa Barat kah atau di Sukabumi ya. Aja?
2: Jawa Barat. Di Jawa Barat itu.
0: Oh.
1: Masih kualifikasi.
0: Okay. Kualifikasi. Apa itu kualifikasi itu?
2: Jadi sistemnya tuh kayak per kota tuh ada turnamen itu. Jadi ntar tuh bertemunya di satu titik yaitu kotanya Kota Bandung. Dan bertemu dengan se-Jawa Barat.
0: Oke. Jadi kayak misalkan dilombain dulu gitu, misalkan ya. Kota Sukabumi. Betul. Kota Bogor, kota apa, nanti ya, kalau ya. Misalkan menang dilombain lagi gitu
2: ya.
0: Oke, berarti sibuk banget ya.
2: Betul, sibuk banget.
0: Sibuk banget. Oh iya, tapi denger-denger ya, karena aku juga anak Semansa kebetulan, kalau gak salah GFCS ini tuh punya organisasi juga bukan sih? Ya, jadi kayak betul. Misalkan bukan sekedar grup football aja gitu, tapi kayak organisasi gitu kan?
2: Ya.
0: Nah kalau misalkan organisasi itu ngapain sih maksudnya? Kayak organisasi apa gitu? Ngurus apa gitu?
2: Kalau organisasi itu lebih kayak ke apa ya? Kayak misalnya kita butuh uang buat pendaftaran atau apa gitu. Nah yang dibutuhinnya dari
1: organisasi.
2: Kayak ngebantu kayak nambahin uang buat pendaftaran, kayak ngadain danusan gitu. Yang kayak gitu.
0: Danusan tuh apa sih?
2: Danusan tuh dana usaha.
0: Oh, dana usaha.
2: Yes.
0: Jadi jualan gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Biasanya GFCS tuh jualannya apa sih?
2: Kalau kita tuh lebih ke basreng sih.
0: Oh, basreng.
2: Iya, betul.
0: Oh, jadi terkenalnya GFCS tuh jualan basreng.
2: Iya, itu udah ikonik sebenarnya.
0: Oh, ikonik. Dari kapan kira-kira?
2: Dari tahun ke tahun.
0: Oh, jadi pasti gitu. Ya. Kalau misalkan GFCS tuh kalau misalkan danusan ya. Kalau misalkan danusan tuh pasti basreng gitu.
1: Iya, basreng.
0: Oke. Terus kalau misalkan GFCS ini tuh banyak banget gak sih peminatnya
2: banyak
0: di Semansa ini tuh?
2: Banyak banget.
0: Tapi ada ceweknya juga gak sih?
2: Ada.
0: Oh, ada. Tapi mungkin lebih banyak cowok gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke. Terus kalau misalkan eskul GFCS ini tuh biasanya hari apa aja sih latihannya gitu?
2: Kalau latihan tuh kita di hari Senin, Rabu, sama Kamis. Kalau enggak
0: Jumat. 3 hari gitu?
2: Iya. Kadang kalau misalnya kita lagi ada turnamen tuh kadang full kita
0: setiap
2: latihan.
0: Setiap hari
2: ya.
0: Gitu? Latihannya tuh di Semansa apa misalkan di...
2: Kita di jadwal sih, kadang di Semansa, kadang juga di Ciawe kayak Garuda, kalau nggak Surken gitu.
0: Jadi itu tuh kayak nyewa gitu ya kalian?
2: Ya, betul.
0: Oke, berarti misalkan kalau kalian lagi latihan tuh nggak sepenuhnya di Semansa gitu?
2: Ya.
0: Oke, terus kalau misalkan kan tadi kalian bilang kalau misalkan di GFCS tuh ada yang ceweknya ya?
2: Ya.
0: Itu juga ada kayak misalkan grup ceweknya gitu? Sering lomba?
2: Oh ada.
0: Oh lomba juga?
2: Ya kemarin juga kebetulan juara 3 yang ceweknya.
0: Oh my god, mantap banget ya. Udah mah famousnya tuh bukan di cowok doang gitu ya, tapi
2: betul.
0: Ceweknya juga. Oke. Terus kalau misalkan GFCS ini tuh biasanya ya, kalau misalkan futsal-futsal yang ada di Sukabumi itu sukanya famousnya tuh Semansa X Manti bukan sih?
2: Iya, betul ya. Itu.
0: Dan pasti, kemarin itu menang enggak sih?
2: Menang dong.
0: Oh, menang. Jadi sengit banget ya Semansa X Manti itu. Oke. Terus kalian ada gak sih? Oh iya, tapi kayaknya ini terlalu seru buat dilanjutin sekarang. Kayaknya kita cut dulu ya, karena masih banyak ceritanya lagi kan.
2: Betul.
0: Oke, yuk kita cut dulu karena Devita di sini punya track lagu yang nemenin kamu di Pojok SMA ini.

0: NBS FM on the weekend. NBS FM.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: 92.2 MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai insan muda, balik lagi bareng aku Devita dan Farel juga Adul yang bakal temenin kamu di pojok SMA. Oke nih insan muda, tadi tuh kok kita kekat gitu. Karena sebenarnya kita tuh masih ada cerita-cerita serunya tentang si GFCS ini, bener
1: yes,
0: gak?
1: Yes, betul sekali.
0: Oke. Oh iya, kali ini tuh aku pengen tanya ya, apa sih tantangan di GFCS ini? Kayak misalkan tantangan kamu pas di organisasinya kah? Atau misalkan pas turnamen kayak gitu? Boleh ceritain?
2: Tantangannya cuman pas nagihin uang kas pada susah sih.
3: Itu tantangan terberatnya
0: gitu. Iya bener.
2: Pas waktu kan GFCS ada danus. Pas proses masaknya aja sih yang pada datangnya suka sedikit.
3: Emang bikin sendiri.
1: Iya, ya, emang ya. Itu dari awal produksi sampai sendiri. Jadi itu bikin sendiri.
0: Berarti full effort ya.
3: Ini beli emang udah basahnya.
1: Enggak, jadi kita bikin dari awal sampai akhirnya itu sendiri.
2: Beli bahan-bahan ke pasar.
3: Ternyata ya.
0: Sangat effort ya dari awal sampai akhir gitu.
1: Iya, betul.
0: Dari awal produksi sendiri sampai akhirnya jualan juga.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Tapi biasanya suka laku kan?
2: Laku.
1: Laku laris manis laris. Tanjung.
0: Mantap.
3: Jadi selain apa Eskol juga jadi CEO Basreng.
0: Iya, ya, CEO Basreng.
1: Betul, betul, betul. Betul,
0: betul ya.
3: Tapi ngomongin soal event nih, yang paling kayak paling membekas gitu. Ada enggak sih?
1: Paling membekas
2: pas juara pas, satu sih.
1: Iya, itu pas CEO sih. Itu benar-benar penuh perjuangan banget ya. Yang dari anak-anaknya yang biasanya jarang latihan gitu kan. Jadi kayak ada niat yang benar-benar kita harus juara satu nih di event sekarang tuh. Karena itu benar-benar target buat pelatih juga kan. Nah, itu sih kesan yang benar tidak pernah dilupakan tuh itu. Ya, benar-benar perjuangan banget itu.
3: Cepen banget gitu ya rasanya tuh.
1: Iya, benar.
3: Oh, itu tuh waktu di tahun ini atau kemarin tuh?
1: Tahun kemarin ya?
3: Kemarin.
1: Ya.
3: Itu tingkat
1: itu masih kota. Masih kota sih.
0: Oh, kota.
3: Wow.
1: Kalau ke Jawa Baratnya tuh kita kalah di Pasa Group. Iya.
0: Enggak apa-apa, it's okay karena masih banyak
1: emang,
0: turnamen ya, lagi enggak sih?
3: Karena betul-betul. Okay.
1: Karena emang di kalau di luar tuh mental yang berbicara sih.
3: Jam terbang.
1: Iya,
0: mental ternyata. Berarti kuncinya sebenarnya tuh mental gitu ya, paling utama betul. Itu.
1: Kalau mental udah kuat udah.
0: Oke, tapi kalau misalkan lagi turnamen ini tuh kayak ngerasa kayak misalkan lihat lawan udah ciut atau kayak gimana gitu.
1: Oh.
0: Kan tadi kan bilang kalau misalkan mental ya, mental yang paling utama. Terus pas turnamen tuh kayak gimana sih? Mentalnya itu bekerja gitu maksudnya.
1: Kayak sebenarnya kita gak pernah ngelihat lawan atau merendahkan lawan ya. Jadi kita anggap lawan tuh di atas kita. Jadi segimanapun lawan kita jago atau enggak, tetap kita harus respect. Nah, itu yang paling penting itu.
0: Iya.
1: Terus juga kan di atmosfer kalau misalnya di lapang itu atmosfernya benar-benar kerasa gitu kan.
0: Iya,
1: apalagi pemain. Ultras yang kayak lain.
0: Iya, ya benar ya. Ultrasnya ya.
1: Itu
0: mempengaruhi ya, berarti.
1: Benar, ngaruh banget itu kena.
0: Ngaruh banget.
2: Kan banyak juga yang di ultras susah, yang rasis ke pemain.
1: Yeah. Ya itu sih, tantangan terberat.
0: Iya, ya, benar. Oke, jadi kadang mungkin ultras udah berharap banyak gitu,
1: iya,
0: sedangkan
1: betul.
0: Ternyata kita nggak dapet
1: ya,
0: apa yang mereka
1: yang
0: harapin.
1: Yang, nah itu yang paling beban itu.
0: Oh, beban itu. Tapi sejauh ini kalian gimana sama ultrasnya? Biasa aja atau kayak tetap respect aja gitu
3: oh,
0: ke
3: respect.
0: Pemain?
1: Respect.
0: Mantap.
1: Kita tetap saling support.
0: Ultras Mansa ini bos.
3: Oh. Berarti sekarang tuh kelas berapa sih?
1: Kita 12. Kelas 12.
3: Oh, kelas 12.
1: Ya.
3: Tapi masih aktif juga tuh.
1: Iya, masih.
3: Mungkin di slot TKA kali
1: ya.
3: Gitu. Mungkin agak off ya.
1: Iya.
3: Tapi
1: betul.
3: Nih untuk ngelihat penerusnya dari abang-abangannya nih gimana nih?
0: Abang-abang ya.
1: Kalau dari aku sih buat penerusnya udah lumayan lah istilahnya udah mencukupi dari kebutuhan tim gitu. Udah malah udah bisa bersaing dengan kelas 12 gitu.
3: Oh,
1: ya.
0: Okay. Bagus ya. Dari awal kayak langsung kelihatan gitu
1: ya,
0: masih
1: betul,
0: meskipun
1: betul.
0: Kayak kelas 10 gitu.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kemarin ada gak kelas 10 yang main di Proton itu?
1: Ada.
0: Wow, keren banget
3: jadi
0: berarti ya.
3: Emang kelas 12 aja
1: ya,
3: yang
1: ya.
0: Jadi emang rata
1: ya.
0: Gitu
1: rata
0: ya.
1: Rata semua.
0: Rata. Bagus ya kalau kayak gitu.
3: Tapi kalau ngomongin kelas 12 tuh ada ospek-ospek yang juga enggak sih kalau masuk?
1: Kalau gitu kalau semisalnya dari kita sih ada. Ada. Mm-mm. Cuman kayak kita tuh bukan disebutnya bukan ospek sih. Apa lebih ke upgrading namanya.
2: Upgrading. Wow. Kayak gimana tuh? Upgrading. Jadi yang awalnya kan apa ya? Anak SMP yang baru masuk SMA tuh kan belum tahu tentang attitude atau
0: iya.
2: kepemimpinan yang kayak gitu. Mm-mm. Di GFCS tuh diajarin tentang apa itu attitude, terus kepemimpinan yang kayak gitulah.
0: Jadi biar si adik kelasnya tuh langsung tahu gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi seiring berjalannya waktu yang awalnya enggak sopan atau apa,
0: jadi lebih respect gitu ke senioritasnya ya.
3: Itu biasanya tuh di berapa hari sih ngapain aja juga tuh biasanya?
1: Kalau upgrading itu.
3: Upgrading itu.
1: Kalau upgrading tuh kalau misalnya kita di sebulan dua kali upgrading. Karena itu mah proker jangka
2: bulan,
1: jangka ya jangka menengah ya kalau gitu.
0: Oh ya, terus ngomong-ngomong kan karena aku juga anak Semansa, diklat nih masalah diklat. Nah, jadi kalau misalkan di Semansa tuh setiap eskul tuh harus ada diklat.
1: Iya, kan? Betul.
0: Nah, kalau kalian sekarang persiapan diklat gimana nih? Udah berapa persen?
1: Udah 100% sih kita mah.
0: Berarti udah siap untuk mendiklat adik-adik ini ya, adik-adik kelas 10. Banyak enggak yang masuk ke FCS tahun ini?
1: Banyak banget.
2: Kalau yang masuk GFCS ada 75 lebih lah.
0: Wow. Banyak banget ya.
2: Tapi yang masuk
0: diklat
2: peserta diklat Diksar cuma 54.
1: Karena itu teh karena kebanyakannya di eskul kita tuh dipencar ke eskul yang lain,
2: dipisah-pisah.
1: Karena terlalu kebanyakan kapasitas.
0: Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kebanyakan kapasitas tuh dipencar gitu.
1: Ya.
0: Oh, jadi ke eskul yang lain
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, betul.
0: Oh, jadi misalkan kayak gini enggak sih? Kayak misalkan si A nih, si A tuh eskulnya GFCS, ya. Terus dia ikut PMR. Karena kebanyakan GFCS, akhirnya di ke PMR yang diklatnya.
1: Ya, betul.
0: Gitu. Kayak gitu. Karena rata-rata kelas 10 tuh banyak ya ngambil eskulnya.
1: Iya, banyak banget.
0: Kayak jatuh banyak orang tuh bisa 3 eskul.
3: Wow.
0: Kayak misalkan dari mungkin pertama GFCS, kedua Paskibra, ketiga PMR gitu. Atau KSR gitu.
3: Tapi nih kalau kalian nih ngebagi waktu soal latihan itu sulit gak sih? Sama
1: sulit.
3: Pembelajaran juga.
1: Sulit banget sih.
3: Dari kesulitannya apa sih?
0: Sulitnya
1: kesatu,
0: apa?
1: Kita tuh dari pagi sampai sore itu kita belajar.
3: Yep.
1: Nah, dari pas pulang sekolah kita latihan. Dari latihan kita kumpul organisasi. Nah, itu sulit. Makanya gak ada waktu buat kita
0: main gitu.
1: Kadang kita juga kalau main sama anak-anak GFCS aja gitu.
3: Ya, jadi emang circle-nya tuh
1: ya, gitu. Gak pernah kayak bersilkel-silkel gitu.
0: Oke. Tapi kalau misalkan kata kamu kan tadi pertemuan organisasi gitu. Berarti emang itu tuh setiap sehari atau kayak jadwal eskulnya aja? Misalkan kayak eskul, misalkan hari ini jadwal eskul. Terus kamu tuh kumpul organisasi. Terus habis gitu latihan kayak gitu setiap saatnya.
1: Oh, enggak. Kalau misalnya ini mah kalau misalnya kita lagi ada latihan, kebetulan lagi bener kebarengan sama ini juga apa sih
0: yang organisasi kumpul,
1: ya gitu.
0: Oh gitu. Jadi beda-beda gitu. Jadi misalkan minggu ini tuh full latihan, minggu depan ada pertemuan organisasi
1: gitu.
0: Kayak gitu.
1: Betul.
3: Tapi cara ngebagi waktunya biasanya gimana tuh?
1: Cara ngebagi waktu.
2: Kalau misalkan cara ngebagi waktu kan ada yang anak futsal, ada juga yang organisasi. Jadi kalau yang organisasi langsung kumpul organisasi masak atau apa. Kalau yang futsal dulu. Kalau udah beres yang futsal langsung, yang futsal teh langsung kumpul ke yang organisasi.
1: Ya gitu.
3: Jadi memang udah ada tata-tata.
1: Ya. Jadi ada sudah ada bagiannya masing-masing gitu. Porsi masing-masingnya.
0: Mantap banget berarti ya. Sudah terstruktur dari awal sampai akhir kayak gitu.
3: Dan tapi ini yang sama kita bakal dulu dengan beberapa track mungkinnya. Dan juga tadi ada yang request lagu ya, Wisnu Santika dengan lagu berjudul Aku Harus Pergi.

0: 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hai hai Insan Muda, balik lagi bareng aku Devita di Pojok SMA. Ah iya Insan Muda, ternyata waktu kita sudah hampir selesai ya. Tapi tadi tuh Devita ngerasa kayak seru banget bareng cerita-cerita sama mereka. Tapi ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 13.56, yang artinya Devita, juga Farel dan juga Adul harus pamit. Tetap stay tune ya di frekuensi 92.3 ini, karena setelah ini tuh bakalan ada program-program yang pastinya seru banget. Dan juga kamu tetap stay tune aja deh, karena masih banyak program yang tadi udah Devita kasih tahu. Dan tentunya Devita mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kamu Insan Muda yang udah join live, yang udah dengerin kita. Dan juga Devita mau say sorry kalau misalnya Devita ada salah. Dan kayaknya kita pamitan dulu nih, mulai dari Farel.
1: Oke, buat semuanya, thank you yang sudah menonton. Dan kakak-kakak semuanya, thank you yang sudah mengundang kami ya di sini.
2: Thank you juga, Farel.
0: Kita tunggu cerita kelanjutannya ya.
1: Ya, boleh, boleh. Betul banget. Kontak-kontak aja ntar.
3: Siap. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak yang udah ngundang kita.
0: Oke.
3: Pokoknya jangan puas lah.
0: Oke,
3: sip. Kita ngundang kita lagi.
0: Oke.
2: Thank you, aduh.
0: Oke, mungkin itu aja Insan Muda. Bye-bye, tetap stay tune terus ya.
1: See you guys. Oke, sampai jumpa.
2: Haidar.
0: Di sini Devita.
1: Dan di sini Farel.
3: Di sini Adul.
2: Kita pamit undur diri. See you next time.
0: Bye bye.

Nih itu Fung Internet Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, balik lagi nih. Ketemu lagi bareng Haidar yang bakal temen kamu selama 2 jam ke depan di acara Western Wave Insan Muda. Yang pastinya nih insan muda, Haidar bakal temen kamu selama 2 jam ke depan dengan lagu-lagu favorit kamu, terutama lagu barat nih insan muda, kan terkhusus di Western Wave Insan Muda. Kamu bisa banget nih requestin lagu favorit kamu dengan lagu barat insan muda. Ya selamat menemani kamu insan muda di hari weekendnya ya, dari siang sampai di sorenya yang sama, jadi kemana-mana stay tune terus dan BS Radio, karena di sini kita bakal seru-seruan menikmati alunan musik yang menemani kamu sampai jam 4 sore.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, insya Allah masih bareng Haidar, teman kamu di Western Wave ya. Dan sementara waktu udah nunjukin di jam 14.27 menit nih. Dan oke, kalau begitu kita bakal langsung aja kali ya bacain yang udah request lagu favoritnya. Yang dimana pop lagu barat nih, insya Allah. Dan oke, di sini udah ada beberapa juga yang request nih insan muda. Kita dari Instagram dulu aja kali ya. Oke, di Insta story Instagram nih insan muda ada yang request dengan username ada dari Fauzan Nugraha katanya nih. Selamat malam. Kok malam sih? Harusnya siang bolongin disebutnya malam. Oke, kali tanya pengertian lagunya dari Furaja yang judulnya tuh If You Know That I'm Lonely. Oke, aman. Kita simpan di track pertama ya, Fur. Yang dimana kalau nggak salah tuh Fur tuh baru ini nggak sih? Konser di Indonesia. Di Bogor kalau nggak salah. Kalau nggak salah tapi. Oke, lagunya udah aman ya. Dan di nextnya ada dari Ado495 juga yang katanya pengen Scott Street aja. Kayaknya enak nih dengerin lagi panas-panas. Lagu Scott Street tuh emang agak mellow gitu yang sama udah. Emang cocok untuk tidur. Oke, di nextnya di sini ada juga dari Rizky Ahmad Maulana, Siki 33 yang pengen lagunya John Mayer yang You're Gonna Live Forever in Me. You're Gonna Live Forever in Me. Oke, aman. Kita simpan di track ketiga. Dan di selanjutnya ada juga dari Bang Zaid R. Maulana, pengen lagunya Lana Del Rey yang In My Feelings. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Dan oke, kalau gitu udah ada 4 track nih yang sama, langsung kita putarkan ini dia Fur untuk memenuhi kamu di siang harinya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

0: Udah lihat tweet yang lagi viral belum?
1: Hah? Yang ceritanya bikin kaget itu? Udah dong.
0: Gila sih, dari awal sampai akhir full plot twist. Daripada cuman scroll,
1: mending dengerin langsung.
2: NBS Radio proudly present, Hah? Hearing All the Hype.
0: Kita bacain cerita paling gong dari Twitter, thread, dan cerita dari kamu.
1: Sekalian kita bahas bareng tanpa filter.
0: Dari yang lucu sampai yang bikin mikir. Hah? Setiap Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam.
2: Hah? Hearing All the Hype. Stay tuned.

Oke, Insa Muda masih bareng Haidar ya, yang temenin kamu di siang harinya yang wah cerah banget Insa Muda. Walaupun ini kayak mau menuju sore gak sih, udah di jam 14 lebih 56 menit Insa Muda. Ini udah mau menuju jam 3. Tapi emang udaranya lagi panas-panasnya nih Insa Muda. Kayaknya makan es atau minum yang segar-segar kayaknya enak gak sih Insa Muda. Nah, by the way Insa Muda di sini ada informasi yang menarik juga nih Insa Muda, di mana kan kemarin tuh lagi rame banget ya Spider-Man Brand New Day Insa Muda yang wah sukses banget mencuri perhatian Insa Muda ya. Dan kali ini ada rumor yang katanya Kevin Feige yang di mana singgung katanya X-Men usai Spider-Man Brand New Day ini sukses Insa Muda. Jadi gini, bos Marvel Kevin Feige yang dimana membocorkan rencana mereka setelah sukses merilis Spider-Man Brand New Day yang dianggap para penggemar tuh menjadi transisi ke fase Marvel Cinematic Universe berikutnya yang Samuda. Kalau di komik tuh kan biasa katanya tuh bakal berlanjut bertemu dengan X-Men yang Samuda ya. Jadi sejumlah penggemar berasumsi bahwa Spider-Man Brand New Day ini adalah langkah awal MCU untuk mulai mengenalkan kisah dan juga karakter kelompok manusia mutan yaitu X-Men yang Samuda yang diciptakan oleh Stan Lee dan juga Jack Kirby. Nah, jadi gini Insa Muda ya, bagi orang-orang yang telah menonton Brand New Day ini, mereka tahu alur ceritanya mengarah kemana nih film kan. Nah, Insa Muda ya, di mana Spider-Man lainnya dan juga ke masa depan MCU, kata Feige seperti diberikan Vanity pada hari Senin lalu. Dan saya rasa kita masih berada di wilayah spoiler karena filmnya baru aja dirilis Insa Muda. Tetapi film ini mengarah ke ini Insa Muda yang di mana yang diciptakan oleh

Stan Lee dan juga Jack Kirby, yaitu Fantastic Marvel yang sama muda. Yang dimana disitu bakal dikenali katanya X-Men yang sama muda ya. Jadi gini, dugaan penggemar bahwa MCU akan melangkah ke karakter para manusia mutan adalah dengan kemunculan Sade Singh sebagai Jean Grey dalam Brand New Day ini yang sama muda. Jean Grey dikisahkan tidak terkait dengan manusia mutan manapun. Selain itu juga sejumlah penggemar juga berasumsi masa depan MCU berkaitan dengan X-Men setelah Deadline melaporkan pada 31 Juli bahwa Marvel sudah memilih Samara Weaving untuk memerankan Emma Frost dalam film X-Men mendatang yang sama muda. Ya, meski ingin membahas secara detail, Kevin Feige mengakui bahwa kesuksesan Spider-Man Brand New Day ini memberikan harapan untuk Avengers The Doomsday yang sama muda, yang sekaligus juga langkah awal untuk reboot halus Marvel Cinematic Universe atau MCU. Waduh. Gimana yang sama muda, mungkin kayaknya kamu yang ikutin Marvel udah gak sabar banget nih yang sama muda di kelanjutannya seperti apa nih. Soalnya makin banyak karakter yang diperkenalkan seperti kayak Dr. Doom yang sama muda, Dr. Doom ya, dan juga X-Men juga yang bergabung di Spider-Man yang sama muda. Wah, gokil sih ini, kayak patut ditungguin banget gak sih yang sama muda.

0: Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget, Nich.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lu mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubuk. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 MBS FM Sukabumi.

0: NBS FM on the weekend.
1: NBS FM.
2: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: NBS FM on the weekend.
1: NBS FM.

Oke, Insya Allah masih bareng Haidar dan yang pastinya masih temen kamu di sore hari Insya Allah di NBS Western Wave Insya Allah ya. Yang dimana hari Minggu yang masih cerah. Nih hari Minggu kamu pada kemana nih insan muda nih? Apa mungkin kamu masih menikmati liburan kamu di hari Minggu ini Insya Allah atau udah pada di rumah karena bisa rahat karena besok tuh udah hari Senin lagi aja. Waduh, malah diingetin katanya hari Senin. Tapi kalau pengen sama dari saya emang hari yang sangat berbahagia kok. Apalagi mungkin buat anak sekolah kembali lagi kepada aktivitas ya kan. Upacara lagi gitu kan. Happy banget tuh. Oke, dan kita masih ada beberapa requestan juga yang belum terbacakan yang sama udah langsung aja lah. Haidar cek lagi di Instagram ya. Oke, di sini masih di Insta story Instagramnya yang sama ya. Nah, di sini ada yang request dari Ajmal Gaming 01 katanya pengen diputar lagunya Alan Walker aja yang Better Off. Terima kasih sama-sama. Better Off Alan Walker. Oke, siap. Sop aman lagunya ya. Dan next-nya juga di sini ada dari Tersarus Vita ya. Katanya pengen lagunya Zara Larsson yang Memory Line. Oke, Memory Line udah Haider siapin di track kedua ya untuk kamu Kak Vita berarti. Dan di selanjutnya yang sudah masih di Instagramnya ada lagu yang dimana katanya pengen lagu single son dari Selena Gomez dari Bang Faizul Haq katanya lagi di perjalanan lagi dari Radio NBS MVM dan request lagunya single son aja dari Selena Gomez. Oke, ada Yoga juga di sini, Yoga Andika Adito ya yang pengen diputar lagunya dari Rod Wave yang Call Your Friends. Oke, yang sama berarti udah ada 4 track dan langsung aja ini dia Alan Walker Better Off.

Oke, Insan Muda masih bareng Hida dan tapi ngerasa banget ya udah di jam 3 lebih 52 menit yang berarti udah waktunya Haidar pamit. So, thank you Insan Muda buat kami udah dengerin di manapun ya, di rumah, di perjalanan ataupun juga mungkin Insan Muda buat kami yang masih bekerja walaupun hari Minggunya, semangat selalu. Dan Insan Muda mohon maaf bila salah kata selama Haidar mengudara, dan karena abis ini juga masih ada Haidar, jadi kamu jangan kemana-mana walaupun Haidar harus pamit, tapi Haidar masih temen kamu di next acara. Oke, kalau gitu disini Haidar bertugas pamit undur diri, see next time and bye-bye.

92.3 BSFM, Sekremis number 1 Hits Music Station. Bisa langsung di Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi. Halo, Insa Muda, selamat sore. Dan ya, tidak asing suara yang tadi, Insa Muda. Ketemu lagi bareng Haidar yang bakal temenin kamu sampai di jam 7 malamnya, Insa Muda. Dan kali ini Haidar bakal temenin kamu di acara NBS Persada. Yang pastinya di sini ada bakal spill dari tahun lagu terpanas, yang dimana mungkin ini tuh lagu-lagu ataupun juga musisi dan juga artis yang lagi naik daun nih, Insa Muda. Lagu-lagunya tuh emang sering banget kita dengarkan dimanapun, terutama di NBS Radio, Insa Muda. Apalagi ini juga berpengaruh, Insa Muda, dari lagu apa yang kamu requestan, Insa Muda. Dan tapi sebelum Haidar spill nih, Insa Muda, jadi mungkin buat kamu yang mau menebak di deretan nomor 10 sampai nomor 1 juga bisa banget tuh, Insa Muda, tulis di kolom komentar Facebook, di Instagram gitu kan. Atau mungkin kamu penasaran lagu favorit kamu masuk ke dalam chart berapa nih, Insa Muda. Yang pastinya jangan kemana-mana, stay tune terus di MBS Radio, karena Haidar bakal putarkan dulu saja beberapa track untuk menemani kamu di sore harinya. So, stay tune terus di MBS Radio.

0: NBS FM on the weekend. NBS
1: FM. Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasinya lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan. Gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: NBS FM on the weekend. NBS FM.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Okay, yang sabarnya masih bareng Haidar yang temen kamu di acara NBS Persada. Okay, dan saatnya di sini ada bakal langsung spill aja yang sama dari Tancart yang di mana lagi panas-panas yang sama udah ya. Dan apakah ada lagu favorit kamu yang masuk nih yang sama dalam jajaran chart di nomor 30 sampai di nomor 1-nya. Dan okay, kalau begitu kita mulai dari 3 nih entry dulu aja kali ya.
1: This is new entry.
2: New entry for this week.
0: Okay, kali ini ada Nadina Miza yang sama dia baru aja merilis lagu terbarunya dengan lagu berjudul Moonlight. Soalnya dia previewnya untuk kamu.

Nadine Amizah yang kembali merilis lagu terbarunya yang berjudul Moonlight pada Jumat 17 Agustus 2026 lalu. Lagu berbahasa Inggris ini dirilis bersamaan dengan video musik resminya di kanal YouTube Nadine Amizah. Lagu ini hadir dengan resmen pop folk dengan samud yang lembut dipadukan dengan permainan instrumen yang sederhana sehingga memberi ruang bagi vokal Nadine Amizah menjadi pusat perhatian. Dan juga Nien Samuda kalaupun penggunaan liriknya yang berbahasa Inggris juga menjadi warna baru yang memperluas eksplorasi musikal penyanyi tersebut. Lagu ini tuh menceritakan tentang dua orang yang menikmati kebersamaan tanpa perlu memikirkan ketidakpastian yang akan datang. Dan kehadiran Bulan Sabit dalam cerita ini menjadi simbol perjalanan cinta yang dijalani dengan penuh harapan, kepercayaan, dan juga komitmen untuk kebersamaan. Itu dia Moonlight dari Nadine Amizah. Dan di chart selanjutnya yang sama ada Roni Parulian dengan lagu berjudul Februari.

0: Ya, kali ini Roni Perlian yang sama muda yang kembali menyapa para penggemar dengan single terbaru berjudul Februari yang rilis pada Jumat juga nih yang sama muda. Jadi emang bareng yang sama muda ya, jadi emang masih hangat banget juga nih. Dengan lirik yang romantis, lagu ini menggambarkan perasaan jatuh cinta yang manis hingga membuat pendengar ikut bahagia.
1: Jatuh yang sedalam ini.
0: Dan kalau kita dengerin yang sambil lagu Februari itu emang punya cerita tentang seseorang yang kembali membuka hati setelah menemukan cinta baru. Waduh, kehadiran orang yang tersebut membuat hidupnya terasa lebih indah dan juga berarti. Dan di selanjutnya ada Ziva Magnolia dengan lagu berjudul Pelindungmu.

Yeah, Ziva Magnolia yang kembali menyapa pendengar dengan merilis single terbarunya berjudul Pelindungmu Insan Muda dengan tepat sama di tanggal 7 Agustus 2026. Lagu ini hadir dengan nuansa hangat dan lirik yang menyentuh tentang kasih sayang serta rasa ingin melindungi orang tercinta. Dan sejak dirilis Insan Muda, Pelindungmu langsung menarik perhatian, terutama mungkin buat para insan muda yang karena belakang itu emang lagi naik banget, banyak banget yang request insan muda Ziva dengan lagu berjudul Pelindungmu. Tapi kalau didengerin, lagu ini tuh punya makna yang bercerita tentang seorang yang merasa hidup lebih utuh setelah bertemu dengan orang yang dicintainya. Dan juga kehadiran sosok tersebut tuh membawa ketenangan, menghapus rasa lelah, dan juga membuat setiap momen lebih berarti. Ya, kalau dengerin lagi Insan Muda selalu lebih mendalam, lagu itu kayak menyampaikan janji untuk selalu menemani, menjaga, dan juga menjadi pelindung bagi orang yang terkasih. Itu dia Ziva Pelindungmu, Dini Wendri untuk Mio kali ini. Nah, berarti dia yang sama udah ada 3 new entry dari Nadine, Roni Parolia, dan juga Ziva Magnolia untuk di minggu kali ini yang sama udah. Dan untuk di nomor 27 ada For Revenge dengan lagu berjudul Nama Nama Yang Pergi yang masuki di deretan nomor 27. Dan untuk di nomor 26 ada It Be Tough dengan lagu berjudul Rutinitas. Di selanjutnya ada Danila dengan lagu berjudul Lembar Biru, dan ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Dan untuk nomor 23 ada Dialog Senja yang sama muda dengan lagu berjudul Di Mana Rumah Tuh Pulang. Dan untuk nomor 22 ada Rizky Febian featuring Aryan Khalif dengan lagu berjudul Alama. Dan untuk nomor 21 pun ada yang naik di yang sama muda, Feby Putri featuring Nur Saleh dengan lagu berjudul Semandung Harapan. Oke, kalau gitu yang sama kita preview nih beberapa dari tahun chart dari 3 new entry sampai di nomor 21 nya yang sama udah. Jadi yang pasti kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

Oke, Insan Muda masih bareng Haidar, temenin kamu di sore harinya. Gimana nih Insan Muda, tadi udah Haidar memperkenalkan beberapa track Insan Muda ya, dari 3 new entry sampai di nomor 21 nya ya. Waduh, ada yang lagunya tuh bikin happy, ada juga yang bikin sedih karena galau. Aduh. Ya emang kadang kalau lagu tuh Insan Muda bisa ngewakilin isi perasaan kita gak sih Insan Muda ya. Oke, dan masih banyak banget nih ya di nomor 20 sampai di nomor 1 tuh Haidar belum spill nih Insan Muda, belum Haidar kasih tahu untuk kamu. Dan apakah lagu favorit kamu tuh belum muncul nih Insan Muda ya? Jadi yang pastinya jangan kemana-mana nih, langsung aja ini dia di nomor 20 Insan Muda. Ada Rocket Rockers dengan lagu berjudul Yang, song dia, previewnya untuk kamu.

Yeah, setelah hampir 3 dekade ini Insan Muda berkarya, Rakyat Rockers menghadirkan sesuatu yang berbeda lewat single yang berjudul Yang. Lagu ini menjadi karya religi pertama mereka, menawarkan nuansa yang lebih relatif dengan pesan tentang harapan, ketenangan, dan sikap berserah di tengah kehidupan yang penuh tantangan ini Insan Muda. Itu dia yang dari Rocket Records di posisi nomor 20 Insan Muda. Dan di chart selanjutnya Insan Muda, kita naik ke chart selanjutnya. Ada lagu dari Tovatih featuring Poppy Oasis dengan lagu berjudul Cinta Kita Insan Muda. Yang dimana lagu ini tuh dalam label record label ya Insan Muda ya. Dan di nextnya ada Ariel Noah featuring Raisa dengan lagu berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan so, tanpa berapa lama, ini dia previewnya untuk kamu.

0: Yah, itu tadi yang Sama Muda Senang Dengar Suaramu Lagi, yang dimana lagu ini tuh menjadi soundtrack film Dilan ya, Insan Muda ya, yang rilis di beberapa bulan yang lalu nih, Insan Muda.
1: Dan kulihat jelas usahamu, ingin namaku di masa depan.
0: Dan di chart selanjutnya di atas Ariel, Insan Muda ada Perunggu dengan lagu Berjual 33 Kali.

Ya mungkin untuk para Gen Z, Insa Muda udah gak asing banget dengan band Perunggu. Insa Muda yang sering beberapa kali pun juga mampir ke kota Sukabumi, Insa Muda untuk perform, Insa Muda ya. Dan lagu andalan dari Perunggu 33 kali masih tetap stay di chart NBS Persada, Insa Muda. Yang dimana lagu ini sebetulnya udah lama banget rilis di 11 Maret 2022, Insa Muda. Dan tapi hingga kini lagu tersebut masih tercatat sebagai lagu Perunggu dengan jumlah pendengar terbanyak di Spotify. Dan di selanjutnya Insa Muda ada Kacamata dari Afgan. Dan di selanjutnya ada Raisa featuring Roni Parulian dengan lagu berjudul Tetap Bukan Kamu. Dan di selanjutnya nomor 12 masih ada Afgan juga dengan lagu berjudul Sampai Jumpa. Dan nomor 13 ada Ardito Pramono dengan lagu berjudul 17 to 17. Dan untuk di nomor 12 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. So, Kita Buat Menyenangkan tuh kalau gak salah menjadi lagu pembuka ya untuk album terbarunya yang sama. Dan dimana album terbarunya pun udah dirilis sejak bulan lalu. Soalnya dia lagunya Kita Buat Menyenangkan.

Yeah, Bernadia kembali menyapa penggemarnya dengan merilis single terbaru. Setelah menghadirkan banyak lagu mellow yang bikin galau nih masa muda, galau itu galau berjemaah. Kini penyanyi bernama asli Bernadia Ripka Jayakusuma tersebut siap mewarnai industri musik dengan lagu-lagu baru yang membawa nuansa ceria. Kita buat menyerah. Ya, secara umum insan muda untuk lagu ini tuh ya kayak seolah mengajak para pendengarnya untuk menikmati hidup dengan pemikiran yang lebih positif. Lagu ini mengingatkan pentingnya memaafkan, menghargai orang-orang, dan fokus pada hal yang baik. Nah, sementara itu Bernadia sendiri mendefinisikan lagu ini sebagai upaya untuk menghargai setiap momen dan juga mempergunakan waktu dengan baik mungkin. Itu ya, kita buat menyenangkan dari Bernadia di nomor 12. Dan di sebelahnya ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Yang dimana lagu itu juga, wah, viral banget nih sama dia. Sejak pertama kali dirilis dan hingga sampai ini masih menduduki di deretan nomor 11 di masa muda. Dan tapi sebelum Haidar lanjut lagi ke top 10, kita preview dulu kali ya beberapa deretan chart di nomor 20 hingga di nomor 11-nya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget, Nich.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lu mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubuk. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 MBS FM Sukabumi.

Okay, selamat datang masih bareng Haidar yang temen kamu di acara NBS Persada. Dan sementara waktu dan menunjukin jam 18.27 menit yang sama muda ya. Dan juga tadi sudah berkumandang azan maghrib. Ini mungkin buat kamu yang beragama muslim, silakan menunaikan ibadah maghrib terlebih dahulu yang sama muda. Dan juga di sini Haidar masih temenin kamu dengan beberapa chart yang belum Haidar spill untuk kamu. Di sini ada 10 chart lagi, berarti ada di top 10 Insa Muda. Waduh, mana yang udah nungguin dari tadi Insa Muda? Karena mungkin lagu favoritnya belum keluar nih. Kayaknya emang masuk di top 10 nih Insa Muda. Dan langsung aja tanpa berbasa-basi kali ini Insa Muda yang bakal spill kedatangan terpanas untuk di NBS Persada kali ini di nomor 10. Kali ini ada Nabila Takia dengan lagu berjudul Cegil.

Oke, itu dia yang sama udah enak. Bila Takia dengan lagu berjudul Cegil yang menetap lama di NBS Persada yang sama udah dan sampai sekarang tuh masih menduduki di top 10 NBS Persada. Dan lagu ini tuh yang sama udah masuk dalam label Universal Music Indonesia. Dan yang sama Nabila Takia tuh emang di tahun 2020 tuh memasuki tahun baru, itu merilis single terbaru yang berjudul Cegil pada 16 Januari 2026 lalu. Lagu ini menggambarkan situasi bahagia yang dirasakan seorang perempuan saat sedang jatuh cinta. Dan gak sedikit juga mungkin para penggemar yang ikut baper dan juga salting mendengar lagu Cegil ini yang sama udah. Itu dia Cegil Nabila Takia.

Dan di selanjutnya Insya Muda di nomor 9 kali ini ada yang harus turun. Aduh sayang banget nih Insya Muda ada Keisha Lefronka yang tergeser menduduki di nomor 9 kali ini Insya Muda dengan lagu berjudul Aku Bukan Dia. NBSFM, NBSFM. Number 9.

Yeah, penyanyi muda berkarakter Keisha Leprunka yang baru saja merilis lagu terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Suara Keisha membuat lagu ini bernyawa dan juga memberi kesan kayak menyakitkan dan juga mendalam yang sangat muda. Dan jika masih diingat bagaimana lagu Tak Ingin Usai mendapat tempat di hati para pendengar, lagu ini pun demikian mendapat antusias para pendengar, khususnya nih yang sangat muda, para penggemar Keisha Leprunka. Dan yang menariknya juga Insa Muda, lagu itu cukup spesial karena sang kekasih dari Keisha Leprunka juga ikut menyanyi Insa Muda, yaitu Paul Aro turut terlibat dalam lagu ini. Dan di deretan selanjutnya Insa Muda di nomor 8 berarti ya, kali ini ada Salma Salsabil dengan lagu berjudul Hachu. Saya dia previewnya untuk kamu. NBSF, NBSF, number 8.

0: berangkat menerjang panas.
1: Iya, penyanyi muda Salma Salsa bilang kembali merilis lagu terbaru berjudul Haju Insan Muda di tahun 2026 ini. Lagu ini diperkenalkan sebagai karya baru yang menampilkan eksplorasi musik berbeda dibandingkan rilisan sebelumnya. Nah, dalam rilisan Insan Muda, Salma Salsa bilang menghadirkan nuansa pop ballad modern dengan sentuhan R&B yang ringan Insan Muda. Lagu ini pun dikemas dengan konsep yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter vokal yang emosional. Tapi nih, kalau kamu dengerin lagu ini tuh kayak punya cerita Insan Muda tentang realita kehidupan untuk para pekerja dan rutinitas sehari-hari di perkotaan. Nah, emang kalau tema tersebut Insan Muda dinilai dekat dengan pengalaman generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan dan juga mengejar mimpi. Itu dia Hacu dari Salma Salsabil. Yang dimana lagu ini Insan Muda ya naik dari deretan sebelumnya, karena di sebelumnya tuh di nomor 9 dan kali ini di nomor 8 Insan Muda. Salma Salsa Bill Hacir. Dan untuk di selanjutnya ada Keisha Leon Veronica Insan Muda dengan lagu Berbeda. Kalau tadi di nomor 9 ada Aku Bukan Dia, kali ini di nomor 7 Insan Muda dengan lagu berjudul Pelarian. Soalnya dia previewnya untuk kamu. BSFM, BSFM. Number 7.

Dan mungkin buat kamu yang asing dengan keju lepron gak, tapi sebetulnya kayaknya udah gak pada asing sih. Karena keju lepron itu salah satu jebolan ajang pencarian bakat Indonesia Idol yang sama deh di season 10 yang masih eksis sampai sekarang. Nah, Keisha pun juga baru-baru ini melakukan lagu terbaru berjudul Pelarian yang ditulis oleh Reza Husin. Nah, yang sama lagunya itu menghadirkan kisah cinta yang menyakitkan karena hanya dijadikan pelarian saja yang sama udah. Jujur, untuk jadi pelarian dalam soal hubungan itu sakit banget ya sih yang sama udah. Apalagi mungkin buat kamu yang dengar lagu ini yang ngerasa relate, kayaknya jujur bikin galau deh. Dan untuk di selanjutnya nih yang sama udah, untuk di nomor 6 ada Angie Carvalho dengan lagu berjudul Remuk. Kesemua dia previewnya untuk kamu. 92.3 FM. Number 6.

Yeah, itu dia Insa Muda, lagu Remote dan Jika Poho yang betah banget Insa Muda mengodoki di posisi nomor 6 ya, di top 10 Insa Muda hingga saat ini masih stay di nomor tetap yang sama Insa Muda. Dan Jika Poho dengan lagu berjudul Remote. Dan kita udah sampai di top 5 Insa Muda, ada Vanessa Zee featuring Rony Perlian yang mengodoki di nomor 5 dengan lagu berjudul Takkan Terulang. NBSF, NBSF. Number 5.

Ya, Vanessa Zee dan juga Roni Parolian yang akhirnya dipertemukan dalam sebuah collab musik melalui lagu terbaru berjudul Takkan Terulang. Lagu ini menjadi spesial karena menjadi duet perdana bagi keduanya dan juga menghadirkan nuansa emosional yang berbeda dari karya mereka sebelumnya nih, Insa Muda. Nah, perpaduan karakter vokal Vanessa Zee dan juga Roni Parolian memberikan warna baru dalam lagu ini. Nah, keduanya pun Insa Muda berhasil menyampaikan emosi dan juga yang begitu kuat melalui lirik yang penuh makna tentang perpisahan, penyesalan, dan juga kenangan yang tidak bisa diulang kembali. Itu dia yang sudah Takkan Terulang dari Vanessa Zee featuring Roni Parolian di nomor 5.

Okay, Insomuda, kita lanjut lagi nih. Langsung di kedatangan nomor 4 Insomuda, ada Mesha Hira yang turun. Insomuda harus turun karena mungkin tergeser ya. Kali ini Mesha Hira menduduki nomor 4 dengan lagu berjudul Di Ujung Minggu. Sang dia preview-nya untuk kamu.

Ya, kalau dipikir-pikir emang kalau lagu tuh selalu menjadi medium kuat yang semuanya untuk menyampaikan perasaan, kayak seolah mewakili perasaan. Nah, salah satu ya lagu di ujung minggu yang dinyanyikan oleh Misha Hira. Nah, lagu ini yang semuanya mengangkat tema harapan, kerinduan, dan juga perasaan yang kerap dialami saat akhir pekan tiba. Dan kalaupun yang sama udah kita mendengarkan, lagu ini seolah kayak bercerita tentang seseorang yang tengah menanti dengan penuh harapan dan rasa rindu di menjelang akhir pekan yang sama udah. Dan dari potongan liriknya pun, Mesyara menggambarkan suasana hati yang campur aduk antara kesedihan dan juga harapan untuk sebuah pertemuan ataupun kebersamaan. Itu dia, Mesyara di ujung minggu di posisi nomor 4. Dan di selanjutnya yang sama dari nomor 3 ada Ghea Indarwari dengan lagu berjudul Seribu Kali. NBSF, NBSF.

Ya, Insomnia itu dia lagu dari Januari 1000 kali. Seolah kayak melihat kebahagiaan orang lain di media sosial terkadang membuat kita tuh tanpa sadar membandingkan hubungan sendiri dengan mereka. Nah, fenomena inilah yang ditangkap dengan sangat apik oleh Gia Indarwari lewat lagu terbarunya berjudul 1000 kali. Lagu ini dirilis pada 5 Februari 2026 lalu. Lagu ini hadir sebagai pengingat lembut bagi kita untuk lebih menghargai sosok yang selalu ada di samping kita. Ya, seolah Gia tuh mengajak yang sama untuk para pendengarnya untuk berhenti mengejar kesempurnaan yang semu dan mulai menyusuri ketulusan yang sudah dimiliki. Itu dia lagu dari Gia Indarwari dengan lagu berjudul 1000 kali di posisi nomor 3 NBS Persada. Dan langsung di nomor 2 yang samuda ada Kina Grace yang wow. Ini samuda ya, lagunya tuh di setiap aja request, di setiap kalau NBS Radio Live selalu muncul yang samuda yang request lagu Kina Grace berjudul Sumpah Mati. Dan ini dia menduduki posisi nomor 2. NBS FM, NBS FM. Number 2.

Ya, Insan Muda sudah menjadi tradisi jika setiap season di Indonesia Idol Insan Muda akan ada lagu kemenangan. Nah, kali ini lagu bertajuk Sumpah Mati karya Adi Rianto terpilih sebagai lagu kemenangan. Sebagai lagu kemenangan Indonesia Idol di season 14, Sumpah Mati memiliki fungsi yang lebih dari sekedar lagu aja Insan Muda. Yang dimana Insan Muda akhirnya Chris merilis lagu ini tuh berjudul Sumpah Mati yang seketika banyak disukai oleh penikmat musik tanah air. Karena liriknya hingga aransemennya pun begitu lembut Insan Muda. Lagu ini pun ditulis oleh Mahalini bersama Hevi Andromeda dan juga Gian Farsha serta Andi Rianto. Untuk aransemen musiknya dipublish di kanal YouTube Hits Records. Sumpah Mati, lagu ini memang berkisah seseorang yang terus terluka dalam hubungan cinta yang perlahan berubah menjadi luka. Liriknya mengembangkan rasa kecewa, lelah, dan keinginan untuk pergi, namun terhalang oleh cinta yang masih ada. Itu dia Sumpah Mati, Selena Grey.

Oke, yang sama udah congrats ya untuk Sana Grace nih, yang sama udah mungkin untuk para fansnya juga, karena yang Malawi ini menurutku di posisi nomor 2 di NBS Persada nih, yang sama udah karena emang saking banyaknya antusias untuk mereka lagu favoritnya yang sama udah. Dan untuk nomor 1 nih mungkin buat kamu yang dari tadi nungguin, apakah lagu favorit kamu? Ini dia di nomor 1 Insa Muda. So langsung aja Fajar Nur, Salah Apa Aku. 92.3 FM. Number 1.

apa aku, lagu Fajar ini banyak banget yang ngerasa relate ya. Karena yang emang Insta Muda, lagunya tuh berkisah tentang kepedihan seorang yang terjebak dalam hubungan yang toksik. Seolah ia merasa lelah karena harus berjuang sendirian, sementara pasangannya terus mengulang kesalahan yang sama dan memberikan luka batin yang tak kunjung sembuh. Insan Muda, waduh. Dari Fajar Nur di posisi pertama, NBS Persada.

Kamu listening sama untuk Fajar Nur ya, selamat nih sama udah karena udah menduduki di nomor 1 dari 30 dari Time Chart NBS Persada yang sama muda. Dan BTW ini udah di jam 12 lebih 48 menit juga, dan udah semua header spill nih sama udah dari 3 new entry sampai di nomor 1-nya. Gimana nih? Apakah lagu favorit kamu yang masuk dalam deretan chartnya nih sama muda? Wow. Dan juga gak kerasa ternyata udah kurang lebih Haider temen kamu 3 jam Insa Muda. Yang berarti udah waktunya Haider untuk pamit juga nih. So terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Juga mohon maaf mungkin bila salah kata selama Haider mengudara. Dan tapi kamu jangan kemana-mana dulu, karena abis ini Insa Muda masih ada next acara yang bakal seru untuk menemani kamu di malam Senin Insa Muda ya. Waduh, mah diingetin nih besok hari Senin. Akhirnya sama udah disini bertugas pamit undur diri, see next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Double Hits hanya di NBS FM.
1: We're looking only 192.3 BS FM, Sukabumi number one hits music station. Hai, selamat malam Samuda. Apa kabar kamu hari ini di hari Minggu? Di tanggal 9 Agustus 2026, Wisma Muda dan Kevin kembali mudara temenin kamu selama 2 jam ke depan di Kepoin Double Hits. Kepo banget. Dan di sini Samuda kamu bisa requestin satu lagu dan Kevin kasih bonus satu lagu sebagai bonusnya ya Samuda. Tapi judulnya bakal Kevin rahasiain untuk bonusnya, jadi buat Samuda kamu harus kepoin sesuai dengan acara kita untuk malam hari ini. So, untuk opening songnya Kevin bakal puterin lanjutan tracknya dari Taylor Swift, karena tadi aku udah puterin satu tracknya with Shake It Off, dan ini ada tracknya dari Taylor Swift lagi. Stay tune ya.

0: B
1: L
0: E
1: double
2: NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis dua lagu.

Pilih yang 592.3 Mas FM Sukabumi's number one hits music station. Dan sama ada kamu masih Kevin temenin di malam harinya di Kepoin Double Hit di sisa hari minggunya kamu. Ngomong-ngomong kamu hari minggunya pada main kemana ya sama muda? Ada yang abis main jauh kah? Atau kamu seharian di rumah aja? Waduh, liburannya di rumah aja tapi gak apa-apa sih sama muda. Hitung-hitung ya istirahat aja, ya gak sih? Dan di sisa malam minggunya kamu, Kevin di sini buka sesi request yang jadi voice. Semua yang mau requestin lagu boleh banget, kamu bisa request lagu di sini satu lagu dan Kevin kasih bonus satu lagu sebagai track tambahannya semuda. Dan kita mulai bacain untuk requestan lagunya. Ini ada dari Mama Wawat ya. Malam Kak Kevin, malam kembali. Mama Wawat apa kabar? Semoga kabarnya sehat-sehat ya. Udah makan belum nih? Mudah-mudahan udah makan dan udah minum, udah bahagia pokoknya lah ya hari ini. Kemana nih main hari minggunya? Di luar atau di rumah aja nih? Dan untuk lagunya pengen dari Geisha aja yang judulnya Pergi Saja, boleh? Aku simpen di sini dari Geisha ya di track pertama, dan untuk track bonusnya juga masih dari Geisha dengan judul yang aku rahasiain karena ini Kepoin Double Hits, jadi kamu harus kepo sama judul yang aku kasih. Kita lanjut lagi di Instagram, Kevin bacain di sini ada dari balasan instastorynya Rosaocha 11 nih. Halo Bang Kevin, selamat malam. Halo juga Rosaocha, apa kabar? Semoga kabar kamu baik-baik aja ya. Pengen lagunya dong dari Roni Parulian yang terbaru, judulnya Februari. Oke, dan lagunya aman. Dan Kevin untuk bonusnya Kevin kasih dari Roni Parulian juga, dan judulnya Kevin rahasiain ya. Oke nih, sebentar Kevin bacain dua requestan dulu karena dua requestan udah 4 lagu nih. Jadi buat semuanya jangan kemana-mana, jangan pindahin frekuensinya kamu. So stay tune only 192.3.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Bila kayak only one, 92.3 FM, Sukabumi number one hits music station. Hai, sama Muda, kamu masih Kevin temenin di Kepoin Double Hits, kepo banget. Dan di sini sama Muda, kamu bisa requestin lagu yang ingin kamu dengerin. Dan kamu bisa requestin lagu Westlist, boleh, Indolist juga boleh. Mau kirim salam buat someone special, mau ucapin selamat makan malam juga, gas aja. Cara requestnya gimana sih, Vin? Caranya gampang banget. Kamu tinggal komen aja lewat fanpage, Instagram, atau via WhatsApp, bisa mudah. Di 08151492392 3, kamu bisa chat lewat WhatsApp atau telepon langsung juga bisa, bisa mudah. Kamu bisa DM di Instagram atau balas Instastory di @NBSRadio. Dan komen di postingan paling baru di Facebook Radio NBS FM Sukabumi. Dan Kevin bacain pesan WhatsAppnya dulu di sini. Ini ada dari... siapa nih? Ada dari Nai dengan nomor akhiran 6596 yang katanya, malam kak, malam kembali Nay. Saya dari Berminar mau requestin lagunya dong, Sabrina Leanur yang sembuh kembali. Terima kasih kak, happy weekend. Terima kasih kembali buat kamu, lagunya Sabrina Leanur ya. Sembuh kembali itu adalah ketika kita after heartbreak ya. Terus kita harus bisa lepasin dia, ikhlasin dia, dan kita sembuh kembali di situ. Karena ya pastinya sakit sudah diputusin, sudah putus cinta itu, dan kita butuh untuk sembuh kembali untuk ya new normal. Dan lagu Sabrina nyaman banget Kevin sempat di sini, dua track dari Sabrina dan di track bonusnya juga masih dari Sabrina Leano dengan judul yang Kevin rahasiain karena ini Kevin double hits, jadi Kevin enggak akan kasih tahu untuk track bonusnya. Lagunya ditungguin ya. Terus ada Adisti Dwi 19 yang ada di Instagram nih, dia balas Instastory aku yang katanya, malam Kak Kevin, malam kembali Davina Karamoy. Mau requestin dong lagunya Celine Dion, To Love You More. Terima kasih ya Kak Kevin, sama-sama. Lagunya aman ya, dari Celine Dion, To Love You More, lagu kesukaannya Davina Karamoy banget ini. Dua track dari Sabrina yang aku simpen, dan untuk track bonusnya aku rahasiain ya, karena ini kepoin double hits, jadi kamu harus kepo dengan judulnya aku kasih. Ya seperti biasa yang sama udah Kevin, puterin 4 lagu dulu sama udah dari 2 penyanyi yang sama, dari 2 orang yang request. Jadi buat sama udah jangan kemana-mana, yang sekarang mau request yang sama udah gas, belum kedua nama yang lain. Dan yang udah request harap ditungguin ya.

We're looking only on 92.9 BS FM, suka Mimi's number one hits music station. Dan Isamuda, kamu masih Kevin temenin di Kepoin Double Hits. Kepo banget. Udah pada makan malam belum nih Samuda? Walaupun sekarang hari libur, makan gak boleh libur gak sih Samuda? Dan di sini Kevin buka sesi request sambil makan malamnya, kamu sambil request lagu. Samuda, buat yang belum tahu cara requestnya gimana, caranya gampang banget. Kamu bisa menggunakan line WhatsApp, fanpage, dan juga Instagram. Oke, dan setelah tadi Kevin bacain untuk requestan kamu di Instagram, sekarang kita move ke fanpage. Hold on, di sini ada requestan lagu dari Tumium Virgo. Oh enggak, yang katanya sama-sama aja nih. Aku dari warga Mabar, Medan, hadir. Oh, warga Mabar, berarti main bareng nih. Aman ya lagunya. Lagunya sih kan request lagu ya, Kevin. Ada Yudnai juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Kevin. Double hits, aku dari Gunung Cupu sedang kasih camis hadir. Makasih, sehat selalu dan makan makin sukses. Ini kayaknya penyiarnya yang kurang makan aja deh ya. Tiba-tiba makan. Makin sukses, amin. Semoga doa baiknya juga buat Kaitnai ya. Makin sukses juga, lancar terus usahanya. Kaitnai ada Fitriyati juga. Kepoin Double Hit, Putri Imut, Cikaret, pengen lagunya dong dari Miss Sahira di ujung minggu. Sayangnya buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami aku aja, Erwin, yang spesial juga buat Kevin. Terima kasih kembali buat kamu ya. Lagunya dari Mesa Hira di ujung minggu, Kevin simpen di sini di track pertama dan di track bonus masih dari Mesa Hira. Seperti biasa ya Samuda, karena ini Kepo Double Hits, jadi kamu harus kepo untuk bonus yang akan Kevin putarkan. Abah Waisa Sampangan juga, Genyer Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Kevin. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, lanjutkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih Abah Waisa ya. Semoga doa baiknya juga kembali kepada Abah Weisel. Kapan dong main ke Sukabumi Bang? Apa aku aja yang main ke Bali ya? Cie. Lanjut lagi ada Asep Sepudin, Double Hits. Malam Kak Kevin, malam kembali. Asep mau lagunya dong dari Adele, Someone Like You. Spesialnya buat Kak Kevin aja, mau tugas sampai tuntas. Mau kirim salamnya buat Rama, Terus Sutisna, Ma'ru, Fardian, Samsul Fajar, Sultan Adriano, Sakloper, Socha, Femi, Maulida, Ating, Arkadia, Pinik, Muhammad Ali, Kapadin, Denny, dan juga berita kekembaran. Oke, aman ya lagunya dari Adol, Someone Like You, Kevin Simon disini di track ketiga after tracknya dari Mesa Hira. Dan di track bonus juga masih Kevin puterin lagu Adol ya, dengan judul yang Kevin rahasiain. Kira-kira lagu apa nih yang bakal aku kasih? Yang pasti kamu harus kepo untuk nungguin bonusnya. By the way, Bang Asep tadi nggak ada ya. Aku tadi ke toko kue Bang Asep loh. Tapi aku tidak melihatmu, di mana dirimu. Kan kalau ada Bang Asep enaknya aku jadi bisa buy one get five ya. Oke, Samuda, dan yang pasti Kevin masih temani Samuda di Kepoin Double Hit. So stay tune only 192.3, be strong and keep shining on.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis dua lagu.
4: Double hits hanya di
5: NBS FM.

We're looking only on 92.9 FM, Sukabumi is number one hits music station. Dennis, sama udah kamu masih Kevin temenin di Kepoin Double Hits. Dan sekarang udah jam 20:28 menit ya. Kevin bacain dua requestan lagi di fanpage dulu deh. Aku ambil dari Muzaki Makarim yang fotonya tuh konsisten dari zaman dulu sampai sekarang masih Squidward ya. Malam Bang Kevin, malam kembali requestin lagunya RC Widianto featuring Brisia Jordi dengan Caraku. Oke, dan terima kasih Bang, sehat selalu, amin. Terima kasih kembali buat kamu. Aman dong lagunya ya, dari RC Widianto featuring Brisia Jordi dengan Caraku. Ngomongin soal suku gitu, Nisa Muda, aku jadi inget ya, ternyata kehidupan kita ini tuh seperti Squidward rasanya. Ya gak sih? Dulu kita pikir Squidward adalah tokoh yang jahat, sedangkan SpongeBob adalah tokoh yang baik dan sangat periang. Tapi ternyata setelah kita dewasa, kita tahu ternyata Squidward ini tuh adalah kita yang, ya, di dunia kita yang dewasa ini, Nisa Muda. Oke, dan satu lagi Kevin bacain di untuk requestannya di Instagram ya. Ada akun dengan username The Nabs yang pengen lagunya dari Nabila Takia, judulnya Cegil. Aman ya. Dan di sini Kevin siapin dua lagu dari Brisia. Lagunya dari Nabila Takia. So, sama buat kamu jangan kemana-mana, aku bakalan puterin lagu lengkapnya di sini dan track pertama dari Brisia Jodi, puterin Arsi Widianto dengan Caraku.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Double Hits hanya di NBS FM.
1: B
2: O
1: U
2: B
1: L
2: E
1: Double
3: NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis dua lagu.
4: Gue Lucky Only One, 92.9 BS FM, Sukabumi Miss Number One Hits Music Station. Hai Samuda, kamu masih Kevin temenin di Kepoin Double Hits. Dan sekarang udah jam 20 lewat 50 menit ya. Di malam harinya kamu dan yang mana Samuda Kevin di sini bakal bacain beberapa komen lagi yang lagunya Kevin jadiin closing song untuk pertemuan kita di malam ini ya. Gak kerasa banget Samuda di penghujung acara aja kita ya. Dan di sini ada akun Instagram dengan username ahkagakv ya, yang katanya pengen requestin lagunya dari Angie Cavalho yang Remuk. Lagunya aman ya, kayak misalnya di track pertama dan di track baru masih dari Angie Cavalho yang judulnya Kevin Rahasiain. Dua track dari Angie untuk kamu, selamat mendengarkan ya. Dan lanjut lagi di sini ada dari Nurul HSNH yang pengen lagunya dari NPD Lupain Aku Please. Okay, lagunya sebuah wish ya di sini. Dia pengen dilupain nih sama dia. Dan yang mana di sini lagunya aman, Kevin simpen di sini untuk kamu. Outsourcingnya dari Angie Cavalho. So buat sama dia jangan pindahin frekuensinya kamu ya. Untuk bonusnya Kevin simpen outsourcingnya dari NPD Lupain Aku Please. Ada NPD juga dengan judul yang Kevin rahasiain. Sekaligus kami bertugas untuk pamit dari ruang dengan kamu. Thanks for all you the station and sorry to say kalau aku disalah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Sampai jumpa di acara selanjutnya Samuda. Bye-bye.

0: Ya, triknya dari Tito Islamudia. Oke, judulnya ya. Oke. Wah, lagunya nostalgia banget. By the way, di sini aku Kevin hadir kembali temenin kamu di Throwback malam ini. Dan aku gak sendiri karena aku ditemenin sama iya, halo.
1: Hai, Insan Muda.
0: Jadi Insan Muda, Elgana ini tuh bakalan temenin kita lagi nih di Throwback. Dan kita bakalan puterin lagu-lagu nostalgia buat temenin waktu malam harinya kamu.
1: Yap, betul. Sama mungkin cerita-cerita yang nostalgia gitu ya. Kita bikin kangen gak
0: betul,
1: sih?
0: Betul, Insan Muda, kita bakalan bahas apapun itu tentang masa-masa lalu ya. Yang kita bakalan flashback ke beberapa tahun kebelakang ya. Kita bakalan uli, kita bakalan kenang sisi masa lalu kita yang sama muda yang begitu hangat ya. Dan kita putar juga lagu-lagu yang pastinya bikin jiwa-jiwa kita di masa lalu itu ikut terbelug ya. Dan ini sudah lagu yang bakalan kita putar sebagai opening song. Ada dari Ada Band.

0: Well, okay, only one 92.9 BS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Yeps, Insan Muda balik lagi sama L.
0: Dan juga Kevin yang temani kamu di Throwback malam ini, Insan Muda. Dan yang dimana untuk malam hari ini kita bakalan ngebawain satu tema L. Dan ini tuh tentang music video atau video clip music zaman dulu. Dan itu tuh setiap zaman kadang bisa terlihat dari music videonya.
1: Iya sih, benar.
0: Iya enggak sih?
1: Kayak yang jadul tuh ciri khas banget gitu.
0: Bukan cuman musiknya aja yang ketara banget, tapi music videonya pun bisa merepresentasikan satu zaman. Dan ini ada video klip ya yang punya karakteristik yang khas-khas gitu kan di masa lalu, yang ini tuh viral jadi ciri khas. Kayak kamu tau gak musik videonya Ariel Noah yang Mengapa Sejakmu, yang itu lari-larian kejar-kejaran, itu ciri khas banget.
1: Gak tau lagi.
0: Tipikal orang yang nonton musik gak pake video klipnya ya.
1: Iya, aku cuma dengerin
0: liriknya doang. Nah ini yang pertama El itu ada muncul gelembung-gelembung sabun. Dan itu tuh entah hanya efek atau benar-benar sungguhan gitu. Jadi kayak tiba-tiba ada gelembung sabun gitu. Kayak tipikal yang bahagia gitu. Pernah gak sih ngeliat video musik yang ada sabun-sabunnya gitu, yang gelembung-gelembung?
1: Mungkin kalau dipikir-pikir, kalau orang anak zaman sekarang ya, kayak apa sih kok ada gelembung-gelembungnya, ya gak sih kayaknya?
0: Kayak, ya apa sih?
1: Iya. Tapi kayaknya kalau zaman dulu ya udah gitu.
0: Zaman dulu tuh justru bagus, kayak salah satu yang bagus aja. Makanya kita kalau punya gelembung-gelembungan, itu seakan-akan kita dalam film-film gitu. Eh, pengen tiup gelembung, tiup gelembung gitu.
1: Indian gitu ya, ya gak sih? Kayak
0: oh, berarti kamu emang tipe-tipenya Bollywood sih?
1: Enggak sih.
0: Soalnya Indian banget gitu.
1: Maksudnya kan kayak gimana ya, aduh. Gimana ya? Bingung aku juga.
0: Terus ini tuh sempat ada juga di video music nih, ke Ardila. Di gelombang itu tiba-tiba muncul. Terus ada juga penyanyi lain. Tapi memang penyanyi-penyanyi Bollywood juga kayaknya ada yang nerapin konsep ini. Soalnya kayak familiar banget ya sama gelembung-gelembung dalam suatu video music. Terus yang kedua itu foto-foto yang dipajang jadi kolase.
1: Kolase. Iya sih. Itu sih yang ciri khas.
0: Ciri khas banget ya. Jadi ada model foto-foto yang dicetak gitu, terus jadiin background gitu.
1: Iya, jadi kayak oh ini teh ini ternyata gitu. Jadi kan orang tahu gak sih
0: dari betul. Itu. Jadi di belakangnya tuh udah ciri khas banget lah, kolase-kolase kayak gitu. Yang foto yang dicetak, kadang ada foto yang dicuci.
1: Nah itu
0: ada.
1: Sih, yang dicuci kayaknya udah jarang gak sih sekarang?
0: Sudah jarang ya. Dulu jarang bener-bener ada mau cuci foto tuh beneran dicuci.
1: Iya. Jadi sampai emang ada bukunya gitu loh.
0: Iya, iya, album fotonya.
1: Nah itu.
0: Wah sekarang udah jarang banget ya. Sekarang orang kalau nyimpen foto di galeri.
1: Kok gak di G-Drive, itu udah mentok banget tuh.
0: Iya sih bener. Udah jarang banget ada yang punya album fisik ya. Padahal album fisik tuh bagus banget. Ibarat kata nih, kalau misalkan album fisik tuh hilang-hilang kalau kebanjiran. Kalau misalkan yang di G-Drive atau kayak gitu, kalau HP-nya hilang ya udah hilang ya, tamat ya. Terus juga biasanya kalau kita ngelihat ada pantai berkarang, laut air yang biru, itu ciri khas yang jadul-jadul gitu. Apalagi kalau misalkan yang temanya itu dermaga, orang-orang yang mau berpisah gitu. Itu khas banget zaman dulu ya. Kalau sekarang pantai paling orang-orang yang lari-larian di pinggir pantai. Kalau dulu tuh orang-orang yang mau berlayar. Nah ini jadi ciri khas banget nih. Di pinggir pantai sambil nyanyi-nyanyi terus diterpa angin gitu. Pokoknya ini ciri khas zaman dulu banget. Music video yang lu suka, El?
1: Ih, gua
0: pernah gak sih kamu nonton music video yang menurut lu tuh kayak ih ini tuh memori banget gitu dilihatnya?
1: Jujur gua dari dulu gak pernah.
0: Sama sekali?
1: Iya maksudnya gak pernah kayak kalau dari dulu ya kayak ih kayaknya gua mau nonton video klip ini deh. Gak pernah, gua selalu lagunya. Dan gua selalu di piringan hitam itu. Lagunya I Sugianto atau Nika Ardila apapun itu. Jadi gua ngedenger lagunya doang.
0: Oh iya iya benar-benar.
1: Gitu.
0: Kalau gue ada satu memorable dari lagunya Samson.
1: Apa tuh? Kenangan Terindah.
0: Nah itu tuh music videonya tuh lagi naik mobil. Terus kayak mobilnya tuh yang terbuka gitu. Itu zaman dulu mobil-mobil yang bisa kebuka itu sesuatu yang different, berbeda gitu. Kalau sekarang kayaknya
1: udah ada yang
0: apa
1: lebih
0: apa sih gitu, alay banget gitu. Dan itu jadi ciri khas banget tuh. Waktu itu siapa sih vokalis dari Samson tuh? Bams ya? Bams tuan sih.
1: Aku lupa.
0: Dia itu nyanyi sambil bawa mobil itu. Terus nyanyi lagu yang Kenangan Terindah ini.
1: Itu emang cocok banget sama
0: memorable banget sih. Lain kali kamu nonton video klipnya jadi keinget-inget tuh vibes lagunya.
1: Iya lagi.
0: Oke, sama udah buat kamu ada yang punya cerita dengan lagu-lagu ini, atau mungkin kamu ada satu music video yang kamu rasa kayak sulit banget
1: atau
0: buat
1: yang
0: dilupakan
1: banget
0: deh.
1: Kayak suka nih sama lagu ini.
0: Sama konsepnya mungkin bisa banget. Kamu komen bareng kita di sini.

0: We're looking only one 92.9 BS FM, so kami number one hits music station. Dan Insan Muda, kamu masih kita temenin di Throwback NBS Radio.
1: Yep, betul banget Insan Muda. Dan sekarang kita bakal ngelanjutin pembahasan yang tadi nih kak ya. Tadi tuh kita udah ngebahas di video klip itu. Yang pertama ya, kita ingetin lagi ya, ada muncul gelembung-gelembung sabu.
0: Gelembung sahabat ya. Sebab bro, gelembung sahabat.
1: Gue gak suka sih itu jujur. Terus fotonya dipajang di jadi kolase.
0: Iya betul.
1: Dan terus yang ketiga nih, ada kameranya tuh berputar 360 derajat.
0: Nah itu.
1: Itu zaman itu. Kayaknya zaman kita juga masih rame gak sih?
0: Zaman sekarang juga masih relate sih.
1: Iya rame. Terus juga nih ya, ada pantai berkarang.
0: Iya itu yang kita bahas.
1: Terus anting panjang.
0: Anting panjang. Gua tahu. Yang ngegantung banget.
1: Iya. Yang bolongnya gede gitu bukan sih? Yang ke bawah ngejuntai gitu bukan sih?
0: Yang ngejuntai gitu. Kalau sekarang kan orang-orang lebih sendelung. Lebih cenderung menggunakan anting-anting yang minimalis gitu loh. Mm-mm. Yang kayak titik doang gitu. Mm-mm. Gitu kan. Tapi ini beneran yang panjang banget.
1: Jadi ngebuat sini tuh panjang ya?
0: Iya, zaman dulu tuh seneng orang-orang dengan
1: itu jadiin video klip.
0: Iya, sesuatu yang nyentrik gitu.
1: Oh, I see. Terus juga nih ada bulan pertama yang di zoom in sama zoom out.
0: Itu sih, relate iya banget sih.
1: Ya, sunset
0: dalam
1: juga.
0: Dalam sepi, oh.
1: Iya.
0: Itu juga kan.
1: Gak tau lagi.
0: Oh, itu beda ya. Itu BGS itu. Oh. Ganteng-ganteng si Kevin.
1: Terus selanjutnya
0: ketawa dong. Iya yeah, gitu.
1: Terus ada kolam yang isinya itu ikan koi.
0: Lah itu tahu ya sih. Itu biasa suka ada di music video yang orang-orang yang lagi ngelamun di pinggiran kolam gitu.
1: Iya. Tapi kayaknya gue tau sih, gue gak pernah ngeliat sih jujur. Terus sama nih yang terakhir tuh ada tempat tidur king size sama lampunya tuh yang legend.
0: Wah, itu lampu bener-bener legend sih. Apalagi chandeliernya. Itu yeah. Lampu-lampu gantung zaman dulu tuh
1: yeah.
0: Khas banget itu.
1: Khas banget.
0: Kalau zaman sekarang kan orang-orang lebih cenderung pakai downlight ya.
1: Meskipun agak redup gak sih kalau zaman dulu tuh?
0: Zaman dulu agak redup. Kalau sekarang kan orang-orang lebih seneng pakai downlight kan.
1: Iya yeah.
0: Yang lampunya itu bahkan hampir gak kelihatan gitu.
1: Iya yeah.
0: Kalau dulu emang seneng yang ngejuntai gitu. Yang bener-bener chandelier itu megah ya. Itu yang jadi ciri khasnya sih. Belum lagi dengan roti sarapannya itu loh. Sarapan roti dengan selai coklat itu udah kayak
1: fancy banget ya. Emang vibes-nya beda
0: vibes-nya sih. Vibes-nya tuh beneran zaman dulu banget. Gak ada gitu ya video klip pakai nasi goreng dan nasi uduk gitu. Bubur gak ada ya. Kebanyakan pakai roti gitu.
1: Iya sih, biar estetik gitu gak sih.
0: Ice, betul sekali. Kalau kamu Insan Muda gimana, ada yang relate sih sama yang kita bawain sekarang gitu dengan keadaan yang ada sekarang, di era gitu sekarang
1: ya,
0: ini.
1: Iya, karena kan lumayan beda ya.
0: Kalau misi videonya masa sekarang tuh lebih cenderung ke estetikan gak sih?
1: Iya, estetik pokoknya.
0: Teka-teki, yang, kayak sesuatu yang harus kita terjemahin artinya gitu.
1: Juga yang, ingat gak sih yang viral itu yang Bernadia sama Iqbal? Itu kan viral tuh, misi videonya katanya digunting apa pacaran. Ternyata cuman buat itu doang.
0: Iya, misi videonya itu benar bagus-bagusnya. Oke deh, semoga semakin tahu semakin bagus juga. Dan semoga bisa merepresentasiin zaman juga. Yeah. Biar nanti adik-adik kita di luar sana
1: bisa
0: merasakan kualitas yang juga bagus ya. Yeah. Kayak ternyata tahun 2000 segini bagus-bagus ya.
1: Bisa jadi terinspirasi gitu kan.
0: Betul, Insan Muda. Oke, dan kita bakal angkat lagi dengan beberapa track. Kali ini Insan Muda ada tracknya dari April. So stay tuned only 192.3.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Okay, only one 92.3 NBS FM Sukabumi Music Number One Hits Music Station. Dan insan muda nggak kerasa ternyata sekarang udah di penghujung acara aja. Kita di sini temenin kamu di
1: Throwback. Tepangat.
0: Aduh, ya nggak kerasanya kalau ngomongin soal nostalgia tuh banyak banget bahasannya, ada aja ya. Dari lagu-lagu yang kita pengen dengerin tuh kayak jadinya banyak yang kita dengerin. Ternyata
1: jadi
0: lagu-lagu
1: bercabang
0: tuh
1: juga ya,
0: punya cabang-cabang yang bisa ngingetin kita ke masa-masa yang indah itu. Jalan. Dan yang mana sebenarnya sebuat kamu yang udah stay tune, and sorry to say kalau kita ada salah-salah kata. Masa lalu ada itu tuh untuk dikenang, ya sama muda. Masa lalu kelam kamu, masa lalu baik kamu, semuanya itu ya masa lalu. Semua pernah kamu lewati, ya sama muda. Congrats buat kamu yang udah melangkah sejauh ini. Jadikan masa lalu kamu yang buruk itu pelajaran buat kedepannya, dan juga masa lalu kamu yang bahagia itu tuh kita wujudkan terus-terus, ya sama muda. Pokoknya kita harus sehat biar kita bisa menciptakan masa lalu-lalu berikutnya di masa akan datang. Ngerti gak?
1: Ngerti. Tapi agak kemanjangan sih, agak bingung gak macam kok.
0: Jadi maksudnya tuh kita kejar masa depan agar masa depan jadi masa lalu.
1: Kok gitu? Jadi kok balik lagi
0: kita
1: ke masa lalu?
0: Kan kita masa-masa indah
1: di masa depan.
0: Di masa depan sebelum semuanya berlalu. Gitu gak?
1: Iya, nah itu benar. Tadi kan di masa lalu. Masa kita udah ke masa depan, mau balik ke masa lalu?
0: Time traveler dong.
1: Jangan.
0: Oke, semuanya, dan sorry terus kalau misalkan kita ada salah-salah kata. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Semoga Elgana juga ada lagi ya. Katanya minggu depan dia mau ganti nama jadi Jessica ya.
1: Jangan dispil.
0: Oh, jangan dispil ya? Rahasia.
1: Kok masa Jessica sama Elgana ini disebut? Sama aja bohong ya.
0: Sama aja, gak apa-apa, gak apa-apa. Dan insan muda, untuk closing song aku ada tracknya dari Muse with Unintended. See you next time, have a nice dream, and
1: bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi.

lumpia Siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti, juga tersedia produk terbaru di Kaambon Sendarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Di Kaambon Sendarasa, pindah outlet. Outlet baru di Kaambon Sendarasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi, nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala kulli umuri dunya waddin wa 'ala alihi thahirina thayyibin wa ashabihi mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alih. Sambilan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. 92,3 FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Di hari Senin awal pekan 10 Agustus 2026, Kontak Islami dalam

0: si dan so far sedikit kembali berkisah tentang salah satu ayat yang berhubungan dengan itu. Kalian pernah dengar enggak atau pernah baca enggak salah satu ayat seperti ini? Ayat ini terkenal amat ya. Terkenal amat. Wa nunajjilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ingat ya. Dan wa nunajjilu, dan sungguh Allah telah turunkan Al-Quran ini keberadaannya sebagai syifa, sebagai satu penawar, warahmatun, dan ia menjadi satu rahmat mukminin bagi orang-orang yang beriman. Dalam bahasa Arab, kata asyifa diartikan obat. Ad-dawa'un, dalam hadis kulu da'in dawa'un ilal maut, setiap penyakit itu ada obatnya kecuali mati. Ada kalimat dawa, da'in penyakit, dawa obat. Dawa artinya obat, syifa sama dengan obat. Beda enggak menurut kalian antara kata dawa dengan penawar? Penawar ya, asyifa itu penawar bukan dawa. Kalau obat itu sesuatu yang menyembuhkan, tapi sifatnya itu fisik. Ya, sifatnya itu fisik, baik ia berupa hewani ataupun nabati ataupun kimiawi, itu dawa. Herbal atau medis. Kan obat itu ada yang bersumber dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, dari daun-daunan nabati. Kalau hewani, dari hewan, entah tahu apa ya, dari hewan mungkin ada juga ya. Ya enggak? Dari hewani mungkin aja ada. Atau dari kimiawi. Para medis menggunakan kimiawi sumbernya, itu baru dawa. Dawa obat dalam bentuk fisik. Kalau penawar, penawar kan enggak selalu berbentuk fisik. Ya enggak, namanya juga penawar, tidak selalu bentuk fisik, bisa berbentuk yang lainnya, tapi mirip sama, tujuannya sama-sama untuk mengobati. Ya enggak? Para ulama berpendapat yang dikatakan penawar itu bisa berbentuk doa. Ya enggak? Berbentuk holistik, kan gak pakai obat. Secara psikologis, ya enggak? Secara psikologis itu menentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata begini, apabila kalian sakit, maka carilah obatnya. dan obat itu ada pada dirimu. Maksudnya gimana? Dari beberapa hari kemarin kan kita ngomongin edisi penyakit ya, karena bulan Sofar itu, sekarang suasana Sofar, ya kak. Rabu depan itu terakhir, Rabu Wakasan. Kayak ambil. Sorry ya. Aduh, ini lagi apa? Lagi ada. Ini ngomongnya saya agak sakit banget ini benar. Lidah begitu pedih ya, karena lagi sariawan tinggi. Jadi kalau lidah kesentuh, saya ngomong, aduh, sakitnya lumayan ya. Jadi kalau kedengarannya tidak nyaman, tidak nyaman ya kedengarannya, mohon maaf aja. Karena emang sambil saya ngomong, sekali ucap, dua ucap, tiga ucap, saya juga nahan rasa sakit luar biasa. Saat lidah bersentuh, tergores dengan apa aja, baik dengan minuman, dengan makanan, atau dengan organ tubuh yang ada di rongga mulut, saya pedihnya. Jadi kalau ngomongnya agak begini, saya mohon maaf. Balik lagi ya. Nah jadi apa tadi ngomong tadi? Oh iya Nabi, carilah obatmu pada dirimu. Setiap penyakit yang kau derita, obatnya itu ada pada dirimu. Nih saya lagi nyari penyakit nih. Cari penyakit. Lagi cari obat pada diri saya, tapi belum sembuh. Kalau nasihat kiai ini belum kehendak Allah. Belum dikehendaki oleh Allah untuk sembuh. Iya kan? Pertanyaannya, benarkah penyakit itu bisa sembuh lewat doa? Lewat menyem-menyem, membaca jampe, simsalabim, abrakadabra, sembuh, bisakah? Atau dengan lantunan Al-Fatihah, lantunan Waqiah, lantunan Tabarok, atau lantunan Yasin, sehingga penyakit orang bisa sembuh. Seringkali kita saksikan ya, orang udah sakit, lagi sakit, koma ya. Kalau di rumah sakit, di ICU misalnya ya. Kalau di rumah atau di mana aja lah, para sakit, sakitnya udah di stadium berapa gitu ya, udah tak berdaya. Anak-anak keluarganya berkumpul untuk membacakan surat Yasin. Kenapa tidak surat Al-Baqarah, kan sama-sama Al-Quran. Kenapa tidak surat An-Nisa, kenapa tidak surah Al-Imran atau surah Kahfi atau yang lain, kenapa harus Yasin? Iya habis gimana, apal dan bisanya cuma Yasin-Yasin doang. Kalau Al-Baqarah kan tidak bisa baca, An-Nisa apalagi, Kahfi sama juga. Karena Yasin ini saban hari saban waktu dibaca, jadi ya gak apa Yasin, sehingga dibaca Yasin. Ya udah kalau begitu baguslah, ketimbang kagak. Ya enggak? Begitu ya. Ada yang sakit, dibacain Yasin. Ada yang meninggal, dibacain Yasin. Terus ada orang ibu-ibu hamil di bulan ke-7, dibacain Yasin. Orang mau berangkat haji, dibacain Yasin. Ziarah ke kuburan, tiap hari apa aja dia suka, ya datang ke kuburan, ziarah ke makam orang tua atau siapa aja, dibacain Yasin juga. Nengok orang sakit, dibacain Yasin. Anak besok hari mau dihitan, baca Yasin. Anaknya mau dikawinkan besok pagi, baca surat Yasin. Mau pergi ke haji, baca surat Yasin. Pagi anaknya diterima di perguruan tinggi istimewa, baca surat Yasin. Mendapat rezeki nomplok, baca Yasin. Multi ya. Jadi itu surat Yasin itu bisa untuk dipakai apa aja, untuk dibaca, untuk kepentingan apa aja. Tiap malam Jumat kalian baca Yasin kan? Ya. Untuk mengirim doa kepada orang yang telah meninggal dunia. Semua ya. Jadi multi fungsi Yasin. Luar biasa ya. Entah memang begitu kali ya. Sudah turun temurun dari dulu, segala sesuatu yang kita panjatkan, kita teriakkan kepada Allah untuk sebuah permohonan, baik kesembuhan ataupun yang kesembuhan, keinginan, rasa syukur, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, semuanya dikumpulkan dalam surah Yasin. Permohonan kepada Allah agar yang sakit segera sembuh, agar yang telah wafat dibebaskan dari siksa kubur, dibebaskan dari api neraka. Yang sedang ini dan itu, pokoknya macam-macam sih. Manusia kan banyak permintaan kepada Allah ya. Manusia banyak permintaan kepada Allah, banyak merintah. Banyak. Gimana sih tadinya ya? Emang hanya harus begitu kali ya? Itu enggak tahu nih, entah sebuah hadis. Tahukah kalian orang yang sombong, orang yang paling sombong di atas yang sombong? Kalian tahu enggak? Orang yang sombong, orang yang paling sombong di atas orang yang sombong. Apa katanya? Orang yang tidak pernah meminta kepada Allah. Terbalik ya. Kalau manusia diminta bosan. Minta we maneh mah pegawean teh lain usaha. Kesel ya. Sehari diminta biasa, 2 hari biasa, 3 hari. Lebih daripada itu bosan diminta. Minta aja melulu kerjaan. Kenapa sih gak mau cari sendiri aja? Manusia, kalau Tuhan itu senang bahkan. Bahkan Tuhan itu menyebutnya apabila tidak diminta oleh manusia, Allah murka. Saya juga belum pernah baca itu. Aslinya itu hadis dari mana coba? Ya enggak? Apa itu sebuah pendapat yang diwariskan secara turun-temurun? Bahwa orang yang tidak pernah meminta kepada Allah itu adalah orang yang sombong di atas orang yang sombong. Minta apa kepada Allah? Ya minta apa aja. Paling populer minta diluaskan rezeki, minta dipanjangkan umur, minta disehatkan, minta dibebaskan dari siksa kubur dan siksa neraka. Pada akhirnya minta dihadiahkan surga.
1: Wow, gitu.
0: Menurut kalian gimana? Apa itu sebuah hadis benar? Kalau orang yang tidak pernah minta kepada Allah, Eh, minta ya. Faidasta anta wastain billahi. Apabila kalian mohon pertolongan, maka minta tolonglah engkau kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami akan menuntut hidup untuk menghambakan diri, Hanya kepada engkau ya Allah kami akan menghambakan diri ibadah ya. Dan hanya kepada engkau kami akan hidup saling tolong menolong atau minta tolong. Beda enggak saling hidup? Saling tolong menolong atau minta tolong. Menurut kalian gimana? Dan hanya menurut Allah jualah kami akan hidup saling tolong menolong. Dengan siapa? Ya pastilah dengan manusia dan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Beda enggak saling tolong menolong dengan minta tolong? Ya, minta tolong kepada Allah. Menurut kalian gimana? Terlalu jauh ya. Kita balik lagi deh ke awal. Jadi bicara soal minta ya, Allah senang diminta, manusia tidak senang diminta. Kerjaan manusia saban hari minta melulu, minta melulu ya, minta tolong, minta diberikan petunjuk. Ya Allah berikanlah kepadaku petunjukkan saban hari.

Berapa kali itu kalian baca? Yang wajibnya 17 kali ya. Belum tambah yang sunatnya. Iya enggak? Termasuk dalam kategori saat kita sakit. Ini kebetulan ya, di filsafat itu saya juga lagi sakit lagi. Tapi saya sakit bukan pemberian dari Allah. Enggak. Bukan, saya sakit bukan pemberian dari Allah. Karena saya tidak pandai, tidak bisa menjaga diri aja. Iya enggak? Karena saya telah melakukan kejahatan kepada tubuh saya. Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban siapa? Ya tubuh saya korban. Apa lidah juga tidak merasa tersiksa? Apa organ tubuh yang lain tidak pernah tersiksa dengan sakit yang diderita lantaran kita terlalu gegabah dalam memberikan sesuatu kepada tubuh ini? Apa itu makanan, apa itu minuman, atau hal apa aja? Ada 3 faktor penyakit itu bisa terjadi pada diri seseorang. Nah, mungkin itu aja faktor itu saya lakukan ya. Apa itu dalam keadaan sadar apa tidak sadar? Ya enggak. Jadi penyakit yang saya derita ini bukan pemberian dari Allah, bukan kehendak Allah, kehendak diri. Kenapa kamu makan sembarangan? Udah tahu racun, ayo kamu makan. Bisa begitu ya? Kenapa kamu berpikir liar kayak gitu? Udah tahu itu adalah setan. Ya kan? Jadi harus disadari di akhir itu adalah karena kita telah mendolimi diri kita sendiri. Lantaran ada beberapa faktor yang kita langgar, konsekuensinya tubuh kita jadi sakit. Kalian pernah ya, sering ya merasakan sakit? Itu jangan disebut papasten. Ini matas papasten ti Allah we abdi kedah kie. Ya, kedah mengindah penyakit. Macam-macam ya penyakit, ada penyakit prostat, ada batu empedu, ada batu ginjal, ada jantung, ada macam-macam. Prostat ini, prostat macam-macam. Itu jangan kalian pikir ini hadiah dari Allah, ini sudah takdir dari Allah, papasten dari Allah, pemberian dari Allah. Jangan kayak gitu. Enak aja nuding kepada Allah yang enggak-enggak. Ya, barusan kamu Allah minta. Barusan kamu berteriak-teriak. Rengek-rengek kepada Allah minta. Malah sekarang dituding yang tidak-tidak lagi Allah itu. Manusia itu enggak benar ya, enggak balik. Ya enggak. Ini sudah papasten dari Allah. Itu ngomong. Itu kayak orang sabar ya. Kayak orang soleh ya. Lebay banget itu ngomong. Abdi mah beda sabar we, iya mah ada nampi, iya teh papasten ti Allah. Mugi-mugi we Allah teh sing anggal ngada mangkeun deui. Pikir deh baik-baik. Kalau andai saja ya, andai saja Allah bisa ngomong seperti saya. Gila kau. Gila kau, kata Allah. Kok gue sih yang di kambing hitam kan? Lu yang salah, lu yang tidak baik, lu yang jahat kepada tubuh. Kok aku yang disalahin? Kurang lebih begitu kata Allah. Andai saja Allah bisa berbicara seperti itu. Tapi memang ada ayat suci Al-Quran yang mengatakan kayak seperti apa yang berusaha katakan. Maksudnya, tapi redaksinya tidak begitu sih. Redaksinya tidak begitu. Kata-katanya tidak begitu, itu kan kata-kata saya. Tapi mirip sama tujuannya. Enak aja.

0: engkau yang dolimi diri sendiri, engkau yang jahat kepada diri sendiri, giliran kau sakit, kau tudingkan aku, kau cari kambing hitamkan aku. Allah mengatakan begitu. Bukan ya, sakit itu bukan papasten, sakit itu bukan takdir. Karena kejahatan diri kita aja, karena kejahatan diri seseorang. Kejahatan organ tubuh yang telah Allah haluskan, yang telah Allah ciptakan, kamu sakiti. Giliran sakit, nyalahin kepada Allah. Setelah itu, teriak-teriak minta doa, maca surat Yasin di atas air satu baskom. Manusia ya, begitu. Iya. Jadi orang sakit itu karena kejahatan dirinya aja. Ia telah menyakiti dan telah mengkhianati organ tubuhnya bisa lewat tiga faktor tadi. Ya enggak? Karena manusia disiplin dan tertib. Kayaknya ada sakit deh. Ya kan? Ya kan? Ini saya lagi benar-benar ya. Bagi sariawan tingkat tinggi. Karena saya telah jahat kepada diri saya. Karena saya telah mendolimi diri saya. Karena saya terlalu gegabah. Dampaknya begini. Jadi enggak usah berdoa kepada Allah minta disembuhkan. Enggak. Jadi harus jangan rengek-rengek kepada Allah minta disembuhkan. Enggak usah. Sembuhin aja. Lu yang bikin, lu yang obatin deh. Kan obatnya ada pada dirimu. Ya kan? Kurang lebih begitu dah. Sampai daya. Dah. Jadi balik lagi. Kali-kali kalau kita merasakan sakit, ya nikmati saja. Ya enggak? Sakit yang tengah diterita semoga menjadi pemicu diri kita sabar. Sadar akan kehadiran Tuhan pada diri setiap orang. Memang Tuhan hadir dalam diri setiap orang. Gak kegabah tuh ngomong. Emang Tuhan bisa hadir pada diri setiap orang? Ya iyalah. Cuma manusia tidak sadar. Cuma manusia tidak sadar dan tidak mengerti apa kata hadir itu. Aku pikir baik-baik. Tuhan itu hadir setiap saat, setiap waktu pada diri setiap manusia. Manusia mana saja. Cuma ada yang tidak sadar. Cuma manusia tidak sadar aja. Ya enggak? Saya kan waktu kerja ya, saya mudah. Karena tidak sadar. Spidol kecil untuk menandai di material. Kalau ditaruh bergeletakan kan suka keinjak, suka ke buku pecah. Ya saya taruh di telinga, selapkan ya di telinga supaya gampil. Saya butuh nanya cari sini ya, orang tidak yang tahu, nggak lihat, nggak tahu jawabannya gitu semuanya, karena memang tidak ada spidol di situ. Ya akhirnya ini bisa dua cara ya. Ya udah beli lagi aja deh, beli. Ketika mau dohor, sholat, kan buka topi. Ketika topi dibuka, pluk aja jatuh. Ya ampun, ini sudah baru ketahuan oleh diri saya sendiri. Ketahuannya oleh diri saya sendiri juga ya. Karena yang menemukan sudah juga saya sendiri. Jadi sadarnya ditemukan oleh diri sendiri. Satu. Kedua, dengan kasus yang sama. Ya. Mana spidol? Cari sana sini. Tiba-tiba kamu gila apa enggak, kata kawan saya. Itu tuh spidol di telinga.
1: Oh, berarti kesadaran itu diingatkan orang lain.
0: Ya enggak, sadar itu diingatkan orang lain karena orang lain tahu, kelihatan kalau spidolnya ada di telinga saya. Kurang lebih begitu ya, budaya. Begitu.
1: Sadari itu penyakit kayak tadi.
0: Ya tadi ya. Ada penyakit. Saya ingatkan ya, sekali-kali penyakit bukan pemberian dan anugerah dari Allah. Penyakit bukan papasten dari Allah. Bukan. Itu karena kejahatan diri kita sendiri terhadap tubuh diri kita sendiri. Karena kita tidak tertib terhadap faktor yang kemarin saya sebutkan, ada 3 faktor penyebabnya rasa sakit.
1: Ya.
0: Kalian mudah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya henti dulu ya sampai di sini. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami. Selanjutnya Kontak Islami undur diri. Walaupun minkum, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Looking at 2.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Good morning Sukabumi, and good morning, good looking Insan Muda. Dan gimana kabar kamu hari ini? Dan udah pada bangun ya? Yuk bangun yuk, buat sarapan untuk nyambut hari Senin, hari yang horror. Takutnya. Namun jangan lupa untuk sarapan ya Insan Muda. Apapun sarapannya, yang pasti terisi aja deh ya. Jangan banyak-banyak, bisa ngantuk ya. Dengan lagu-lagu yang ngebeat of course dari pilihan sang penyiar nih, gue tuh. Selamat 3 jam ke depan ya di acara Jogging Joget in the Morning, dengan berita perakhiran cuaca dan juga berita lokatrik. Ini buat kamu yang penasaran, stay tune terus sambil ini juga ya, nanti Abi bakal live di TikTok NBS FM. Let's go.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Yeah, I

Ay, Mr. Simple. Ya, masih bareng Abin sama di acara jogging ya. Joget in the morning. Was cooking good looking. Udah pernah sarapan ya? Atau belum? Yuk sarapan dulu. Ya, jangan sampai kelewat pokoknya sarapan ya. Untuk kalau misalnya buru-buru, bekal aja sarapannya. Jadi makan di kantor pas nanti istirahat gitu ya kan. Nah, sambil juga Abi bakal spill nih ya, insan muda, buat berita perakiraan cuaca untuk hari ini di Kota Sukabumi ya. Wow, ini udah cerah nih sebenarnya dari jam 7 ya kalau perkiraan, yaitu jam 7 sampai jam 5 sore itu full cerah insan muda. Sebenarnya ini seharian full cerah ya. Udah masih panas juga nih, alhamdulillah. Ini beda dengan tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin kan kalau musim panasnya tuh masih campur dengan hujan-hujan gitu ya kan. Sehari hujan, besoknya panas, besoknya lagi hujan. Tapi sekarang kayak, wah ini jarang-jarang nih. Beberapa hari kebelakang tuh panas terus gitu ya kan. Ini yang mau jemur pakaian kayak langsung kering dah. Ya, ini untuk suhunya sendiri jam 7 sampai jam 10 ya pagi. Itu ada peningkatan suhu. Cukup signifikan dari 21 derajat sampai 27 derajat Celcius ya insan muda, dari waktu ke waktu, dari jam ke jam. Terus dari jam 11 siangnya ini udah mulai panas nih, jadi harus pakai sunscreen ya. 28 derajat Celcius sampai jam 2 siang nanti itu konsisten ya suhunya, dan mulai turun suhunya tuh dari jam 3 sore sampai jam 5 sore ya, dari 26 derajat sampai 23 derajat Celcius tuh ya. Nah, dari jam 6 malamnya, dari jam 6 malam sampai jam 11 malam ini ada penurunan suhu juga, 21 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Nah, gitu ya. Anyway, have a nice day. Dan again, mungkin ini hanya perakiraan cuaca saja. Bisa saja hari ini tuh hujan ya. Kayak waktu minggu kemarin juga gitu ya. Hari Senin kemarin gitu ya kan, kalau nggak salah. Itu seharian full panas, tapi pas jam berapa ya, jam 5 gitu, jam 4 itu udah hujan. Jadi gak ada yang tahu ya perakiraan cuaca kayak gimana. Jadi untuk jaga-jaga aja, bawa payung dulu gitu ya kan. But anyway, have a nice day and let's drifting together.

0: Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget nih.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lu mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol brand remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubuk. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 NBS FM Sukabumi.